0: mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
10: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
6: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: baru enak.
1: Mulai yang semalu
2: ini ada di New York. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview
4: di Pro 2. Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.
19: Kita

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita bahas nanti ya mengenai Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 personil tim ekspedisi Patriot 2026 pada akhir Juli hingga Agustus 2026 sebagai program Transmigrasi Patriot. Nah, kita akan bahas lebih jauh soal ini nanti.
2: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
3: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
4: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Indonesia menyapa pagi. Wawancara Pro 3.
1: Anda juga bisa bergabung sama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi Transmigrasi Patriot atau Transpatriot adalah program strategis dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia yang mengubah paradigma lama transmigrasi dari yang semula hanya sekedar memindahkan atau merelokasi fisik penduduk menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga pembangunan ekosistem ekonomi baru yang terbuka dan berkelanjutan di kawasan transmigrasi. Jadi mereka ini terdiri dari para mahasiswa lulusan D4 dan S1, kemudian akademisi, peneliti, hingga guru besar yang terbagi ke dalam 246 tim yang resmi diberangkatkan. Pemerintah menggandeng 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia untuk memperkuat basis riset dan inovasi di lapangan. Para peserta disebar ke 53 kawasan transmigrasi prioritas yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau dilihat dari program ini, ternyata ini tidak hanya dirancang untuk sekedar pemukiman ekonomi, melainkan juga sebagai sistem pertahanan berlapis yang didasarkan juga pada mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan program transmigrasi sebagai instrumen geopolitik dan pertahanan non-militer untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kita akan bahas sedikit soal ini ya, di mana ternyata program transmigrasi atau transpatriot ini tujuannya juga sebagai sistem pertahanan berlapis untuk menempatkan program ini sebagai instrumen geopolitik dan juga pertahanan non-militer untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Baik, kita masih coba untuk hubungi narasumber kita, Pejabat Badan Intelijen Negara atau BIN, Wawan H. Purwanto. Nah, sebelumnya mereka juga diberikan pelatihan sebagai komponen cadangan atau komcat ya, dibekali pelatihan militer dasar. Hal ini untuk mempersiapkan mereka menjadi bagian dari komponen cadangan yang siap digerakkan jika negara menghadapi ancaman fisik ataupun militer. Sinergi tiga komponen di lapangan, para transmigran patriot memposisikan diri mereka sebagai penguat komponen utama TNI Polri. TNI menjaga kedaulatan teritorial, sementara para patriot memperkuat ketahanan dari

0: mana bisa dihubungkan dengan pertahanan non-militer untuk menjaga NKRI, Pak Wan?
1: Sebetulnya urgensi transmigrasi patriot itu terletak pada kebutuhan untuk mempercepat pemerataan pembangunan,
0: Ya.
1: mentransformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru yang berbasis potensi lokal. Dan program ini mendesak untuk mengatasi ketimpangan wilayah, menarik investasi, mengentaskan kemiskinan, serta melakukan transfer ilmu pengetahuan melalui penerjuan sumber daya manusia unggul ke daerah-daerah terluar. Maka kalau kaitannya dengan ketahanan tadi, dengan mengisi seperti hal yang saya sebutkan tadi, maka masyarakat sana tidak mudah terpengaruh hal-hal yang bersifat kontraproduktif dari berbagai kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan.
0: Ya.
1: Dengan demikian, maka masyarakat pemikirannya bisa drive untuk bagaimana sih sebetulnya memajukan wilayah itu sehingga menjadi kawasan yang produktif secara mandiri. Jadi tidak perlu harus pergi ke luar negeri atau ke wilayah lain, tapi di situ justru tercipta suatu ketahanan pangan, ketahanan ilmu pengetahuan, ketahanan investasi, ketahanan potensi-potensi lokal yang akhirnya mereka justru sangat kuat untuk bagaimana mendukung ketahanan nasional. Demikian.
0: Ya, jadi kalau ekonominya tidak kuat, pangannya tidak kuat, pendidikan tidak kuat, akan mudah dipengaruhi oleh pengaruh dari luar lah begitu, yang bisa mempengaruhi ketahanan
1: betul.
0: Negara kita begitu ya, Pak Wawan ya.
1: Betul.
0: Nah,
1: dan kita ingin
0: ya.
1: Soalnya, iya.
0: Silakan Pak.
1: Lanjut Pak. Soalnya output dari ekspedisi Patriot itu merupakan salah satu tahapan dari program transmigrasi Patriot yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi
0: ya.
1: Republik Indonesia yang berupa dokumen riset, data empiris, dan rekomendasi strategis pemetaan potensi wilayah di ratusan kawasan transmigrasi. Dan hasil riset ini menjadi basis perencanaan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, kalau masalah ekonomi tertata secara baik, ke yang lain itu lebih mudah. Karena apa? Stomach cannot wait. Masalah perut
0: Ya,
1: tidak bisa menunggu.
0: betul.
1: Demikian. Oleh karenanya, itu yang ekonomi menjadi basis dari semuanya.
0: Ya. Nah, mereka kan di awal ini kan melakukan pemetaan, riset, dan sebagainya sebagai bahan lah untuk tindak lanjut pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah itu ya, Pak Wawan ya. Nah, itu sebaiknya ya. Tindak lanjut dari hasil riset mereka kan harusnya kan dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah. Harusnya bagaimana itu, Pak Wawan? Agar memang jadi nyata bentuknya kekuatan pangan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
1: Prinsipnya itu harus top down ataupun down top. Jadi semuanya harus saling mengisi. Dari atas memberikan driving untuk programnya, kemudian juga dari sisi pembiayaan. Dari bawah itu juga ada respons bagaimana supaya ada outcome yang baik. Ya, outcome yeah. dari program atau hasil nyata dari program tim ekspedisi Patriot itu yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia berfokus pada pemetaan potensi lokal. Jadi lokal ini memang harus diberdayakan. Kemudian penyusunan rantai pasok dan pengentasan kemiskinan di kawasan transmigrasi, di mana sebanyak ada 1.250 patriot muda
0: yeah.
1: telah diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi untuk mengimplementasikan hasil riset dan menghadirkan solusi konkret pembangunan. Jadi dia inilah yang nanti mendrive yang telah diterjunkan itu, yang pada akhirnya bagaimana sih membina masyarakat. Karena masyarakat kan tidak lantas dilepas begitu saja tanpa
0: yeah.
1: suatu upaya-upaya pemberian pemahaman. Supaya mereka ini tidak menjadi trial and error. Jadi sudah ada driving listen, dan kita ingin ada ketersambungan untuk
0: yeah.
1: apa? Evaluasi. Jadi ada input, ada output, ada feedback. Nah ini nantinya akhirnya bisa terpetakan sejauh mana persentase pemahaman yang sudah dilakukan dari waktu ke waktu.
0: Ya, demikian. Di zaman-zaman sebelumnya kan sebenarnya kan bentuk-bentuk program seperti ini juga ada, di mana menurunkan timali, melakukan

0: riset, pendataan dan sebagainya ya, Pak Wawan ya. Tapi kan tindak lanjutnya yang lemah. Nah, ini yang harus diperkuat tindak lanjutnya kalau begitu ya, Pak Wawan ya.
1: Betul, karena pada prinsipnya kan kita tidak ingin hanya menjadi apa program asal-asalan
0: ya,
1: atau hanya menerima saja, habis itu setelah dananya habis terus akhirnya nggak jelas, minta lagi kan tidak demikian. Kita ingin memberikan kail, dan kail inilah yang bisa untuk mencari ikan, bukan diberi ikan. Mungkin pada tahap awal diberi ikan, tapi setelahnya dikasih beri kail, sehingga mereka akan terus bergerak menjadi orang yang tangguh di dalam mentality untuk bisa meraih kemajuan itu secara mandiri di bawah juga bimbingan dari apa namanya tadi patriot muda tadi, di mana ini nanti akan saling give and take ya, antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya apa ini kita lihat bahwa kepentingan nasional ini berkait erat dengan program transformasi transmigrasi modern melalui pengerahan ribuan generasi muda, akademisi dan mahasiswa di dalam tim ekspedisi Patriot itu oleh Kementerian Transmigrasi untuk mengelola potensi daerah, memperkuat ekonomi lokal serta menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru demi pemerataan keadilan pembangunan Indonesia. Kalau ini nanti sudah merata dan semua wilayah-wilayah itu tumbuh, maka akhirnya ini nanti akhirnya memberikan kontribusi dari bawah ke atas dan juga ke samping, karena mereka akan meniru, yang sebelah-sebelah ini pasti aku juga akan meniru, kok di sana bisa sukses, kenapa kami belum, apa yang salah dengan kami, dan kemudian mereka saling belajar. Inilah yang perlunya tutorial dari antara mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
0: Ya. Nah, mereka kan juga diberikan pelatihan Komcat oleh Kemenhan ya, Pak Wawan ya. Dan maksudnya kan ini apabila mereka memang dibutuhkan sewaktu-waktu jika negara menghadapi ancaman fisik atau militer, mereka juga bisa digerakkan. Nah, itu bagaimana Pak juga menanggapi itu?
1: Transmigrasi Patriot dan keamanan nasional itu mengintegrasikan pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan dengan pertahanan negara. Program ini menempatkan transmigrasi pilihan yang dilatih sebagai komponen cadangan untuk memperkuat kedaulatan, mengamankan wilayah strategis, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di daerah terluar. Dengan latihan-latihan yang ada melalui Komcat, maka semangat nasionalisme, semangat wawasan kebangsaan, pemikiran cinta tanah air dan patriotik ini akan terus apa membara di dalam dadanya. Dan inilah yang bisa membuat mereka lebih tahan terhadap sebagai segala bentuk ujian lah ya, ujian hidup maupun ujian misalnya pengaruh-pengaruh ideologi atau pengaruh gadget-gadget yang masuk ke langsung ke gadget yang kalau dibaca itu bisa mempengaruhi pemikirannya dengan upaya dari Komcat tadi, maka akhirnya dia juga mulai berpikir untuk bisa menanyakan ini kepada teman-teman sekeliling, ini kok ada yang masuk pengaruh seperti ini, lantas bagaimana? Nah, mereka akan mendiskusikan sehingga tercipta suatu ketahanan untuk bagaimana mengamankan wilayah strategis itu, Mas.
0: Ya, nah kalau kita lihat wilayahnya kan memang rata-rata ini wilayah yang boleh dikatakan dekat dengan perbatasan negara lain, Pak Wawan ya, tempat mereka ditempatkan begitu. Nah, ini kan harus ada sinergi tiga komponen kalau begitu kan, TNI, Polri, dan juga mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil begitu. Harusnya sinerginya bagaimana agar memang berjalan baik di lapangan, Pak Wawan?
1: Ya, peran intelijen khususnya melalui sinergi dengan Badan Intelijen Negara, Polri, KPK, dan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jamintel dari Kejagung, dan program transmigrasi Patriot itu difokuskan pada pengamanan kebijakan, mitigasi risiko hukum, dan pencegahan penyimpangan atau korupsi ya, guna memastikan percepatan pembangunan kawasan transmigrasi berjalan bersih dan akuntabel. Kalau di perbatasan ada pengaruh-pengaruh luar, itu sebetulnya kita perlu juga apa memberikan pemahaman kepada mereka, karena di perbatasan biasanya siaran radio dan televisi itu lebih lebih dekat kepada negara sebelah biasanya.
0: Ya. Yeah.
1: Karena memang pemancarnya kan dia lebih dekat. Dan memang ada undang-undang di mana ketentuan internasional kita tidak boleh memancar kita melampaui terlalu jauh dari perbatasan negara sebelah. Nah, dengan adanya ini maka kemungkinan siaran-siaran dari negara sebelah itu masuk yang kadang-kadang itu tanpa terfilter.
0: Ya.
1: Apalagi kalau apa pemancarnya dia lebih tinggi di atas gunung sementara kita di dataran rendah, tentu kalah cepat. Dan ini yang perlu kewaspadaan bahwa kita ada satu apa namanya counter atau satu kontra pemikiran. Kalau misalnya ada yang siaran-siaran yang tidak baik atau justru menciptakan apa suasana panas ataupun pemberontakan dan sebagainya di perbatasan, maka inilah yang pembina-pembina muda yang diterjunkan itu justrulah yang wajib untuk memberikan pemahaman baik lewat siaran radio, televisi maupun online yang lebih mendidik. Karena biasanya tidak hanya di Indonesia, perbatasan kayak di Xinjiang itu kan terjadi pemberontakan karena terpengaruh negara sebelah dari pecahan-pecahan Uni Soviet dulu misalnya. Hal seperti ini kan kita juga harus menyadari, maka ini kerja keras dari semua aparat keamanan untuk bisa apa namanya memberikan pemikiran-pemikiran dan pemahaman supaya tetap ada cinta tanah air, demikian.
0: Jadi keberadaan dari Transmigrasi Patriot ini sudah sesuailah dengan mandat dari Presiden Prabowo yang menempatkan program ini atau program transmigrasi sebagai instrumen geopolitik dan juga peranan non-militer lah untuk negara kita, begitu ya, Pak Wan ya?
1: Betul, Mas. Karena kita dulu juga ada pemikiran transmigrasi nelayan.
0: Ya.
1: Di mana itu mengisi pos-pos atau pulau-pulau yang tidak terisi. Kemudian di jalur-jalur pantai-pantai yang tidak ada penduduk, sehingga waktu itu juga untuk penyelundupan, baik penyelundupan senjata maupun penyelundupan ilegal lainnya, termasuk narkoba dan sebagainya. Nah, tentu itu tidak bisa dilepas begitu saja, tentu dia ada pembimbingnya dari aparat keamanan yang bertugas. Oleh karenanya ini kan memang kita ingin tercipta sebuah ketahanan nasional secara menyeluruh, sehingga daerah-daerah yang kosong itu tidak dibiarkan begitu saja kosong, sehingga memungkinkan untuk dipelajari oleh pihak-pihak yang memang ingin memanfaatkan situasi untuk melakukan gerakan-gerakan ilegal atau juga pelanggaran hukum lainnya. Itu yang mudah-mudahan ini bisa tercapai dari keinginan Presiden Indonesia untuk bisa memantapkan sistem ketahanan nasional berbasis ketahanan rakyat semesta.
0: Ya. Baik, kalau begitu Pak Wan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
1: Sama-sama, Mas.
0: Selamat pagi, Pak Wan. Begini tadi pemerhati intelijen negara Wawan Hadi Purwanto ya, yang juga mantan pejabat dari BIN. Jadi ini memang ada tujuan lainnya selain membangkitkan potensi ekonomi daerah dengan keberadaan dari Transmigrasi Patriot ini. Nah, ini juga sudah sesuai dengan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan program transmigrasi sebagai instrumen geopolitik dan pertahanan non-militer untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi para transmigrasi patriot ini juga diberikan pelatihan komponen cadangan atau komcat. Jadi mereka ini diberikan pelatihan tersebut agar nanti jika memang sewaktu-waktu ada hal yang mengganggu kedaulatan negara, baik ancaman fisik ataupun militer, mereka juga bisa difungsikan. Nanti kami bahas lebih lanjut ya soal manfaat dari program ini dari berbagai pihak lainnya, termasuk juga nanti Ketua Tim Ekspedisi Patriot Kementrans Muhammad Gofur ya, seperti apa sebenarnya pelatihan pembekalan yang mereka berikan, lalu nanti hasil kerja mereka digunakan untuk apa?
2: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
3: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
2: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
3: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
4: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
3: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
5: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
3: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ade Triwahyu, kamu udah dengar belum? Katanya bakal ada sensus ekonomi loh.
7: Iya, dengar. Tapi sebenarnya buat apa sih?
6: Sensus ekonomi itu penting. Lewat pendataan itu, katanya sih pemerintah bisa mengetahui kondisi usaha di Indonesia. Mulai dari usaha kecil, menengah, sampai besar.
7: Jadi bukan buat tarik pajak ya?
6: Bukanlah, data yang diberikan dijaga kerahasiaannya loh dan digunakan sebagai dasar menyusun kebijakan agar dunia usaha makin berkembang, lapangan kerja juga bertambah dan ekonomi semakin kuat.
7: Wah, berarti kalau ada petugas sensus yang datang, kita harus ikut membantu ya?
6: Betul, berikan jawaban yang jujur ya, sesuai kondisi usaha. Partisipasi kita sangat berarti loh.
8: Satu data, sejuta manfaat. Jadilah bagian dari sensus ekonomi untuk Indonesia yang lebih baik.
9: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik pendengar setia program A1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke program A1 RRI Serui, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik kami yang terus akan kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda di hari ini, Selasa 11 Agustus 2026.

Baik pendengar, program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, setelah menemani ruang dengar Anda ya, dari buka siar tadi di pukul 5 waktu Indonesia Timur, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya, Simon Kayai, dari pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda, tetap di program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung ya dari kawasan Jalan Patimura. Selamat siang untuk Anda, salam sehat, salam kekompakan, selamat beraktivitas di siang ini ya. Semoga saja semua aktivitas Anda berjalan sesuai dengan harapan dan kesuksesan yang Anda harapkan. Tentunya membawa sebuah keharmonisan untuk Anda di siang ini. Pendengar tepatnya di edisi Selasa ya, 11 Agustus 2026, Lintas Serui Siang, saya Simon Kayai kembali hadir menemani ruang dengar Anda ya, di mana rangkuman acara siaran yang berlanjut hingga nanti di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, saya akan menemani Anda dengan informasi-informasi juga beberapa ragam acara yang menghadirkan sejumlah kebersamaan kita di Lintas Serui Siang Pro 1 RRI Serui.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
2: Oh. Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi ya 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar di mana saja berada, beberapa rangkuman informasi terupdate akan saya hadirkan di ruang dengar Anda, menambah agenda informasi Anda di lintas Serui siang Pro 1 RRI Serui. Agar saya awali satu informasi dari berita papua.co menuturkan dorong hilirisasi dan investasi berkelanjutan. PF ke-2 2026 di Mimika hadirkan 4 provinsi di tanah Papua. Yang dilansir dari Kabupaten Mimika. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan Papua Ekonomi dan Investment Forum PIAF kedua tahun 2026 pada Kamis

Jumat 4 dan 5 Juni 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Forum ini bertujuan mengidentifikasi dan mengakselerasi peluang investasi di Papua serta daerah otonomi baru DOB guna mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pendengar, kegiatan tersebut mengusung tema mengakselerasi pertumbuhan Papua melalui sinergi investasi dan hilirisasi berkelanjutan. Forum ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Kepala Tim Perumusan Kekda Provinsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Yunianto, menegaskan bahwa penguatan investasi dan hilirisasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan di tanah Papua. Ia menambahkan sinergi tersebut diperlukan untuk mengubah potensi menjadi peluang investasi konkret, meningkatkan daya saing daerah, memperluas lapangan kerja, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian pendengar, itulah satu informasi dari laman berita papua.co. Menuturkan, dorong hilirisasi dan investasi berkelanjutan, PF ke-2 2026 di Mimika hadirkan 4 provinsi di tanah Papua.

Selanjutnya pendengar, kita beralih pada informasi lainnya, saudara. Dari laman rri.co.id menuturkan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Yapen, Keamanan Pangan Dapur MBG. Yang dilansir dari Kota Serui, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dapur program Makan Bergizi Gratis MBG. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahan pangan yang digunakan aman dan layak dikonsumsi oleh para penerima manfaat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Boy Manderi, mengatakan pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan. Pendengar, menurut Jeffrey Boy Manderi, kewenangan pengelolaan dapur MBG berada pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Sementara itu, pihaknya melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan PSAT seperti sayur dan buah, termasuk pemeriksaan untuk memastikan bahan pangan tersebut terbebas dari cemaran bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan. Jeffrey Manderi menambahkan, pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan pangan sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa bahan makanan yang digunakan dalam program MBG telah melalui pengawasan. Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Elim Famboaman Restu mengatakan pihaknya selalu berupaya menggunakan bahan pangan yang masih segar dalam proses penyediaan makanan untuk program MBG. Menurutnya, penggunaan bahan pangan lokal yang masih segar menjadi salah satu perhatian dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat program MBG. Pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan dapat terus berjalan secara berkala sehingga keamanan dan kualitas pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap terjaga. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Yapen, Keamanan Pangan Dapur MBG. Saudara, dua informasi tadi mewarnai ruang dengar Anda sekaligus menambah agenda informasi Anda ya di Lintas Serui Siang Pro 1 RRI Serui. Saya masih terus menemani Anda dengan sajian informasi-informasi terupdate lainnya. Beberapa tempang hiburan saya hadirkan dulu nih, mewarnai suasana siang Anda sekaligus menemani aktivitas Anda. Selamat siang, salam sehat selalu.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
5: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

0: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.
1: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
2: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

0: Hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata udin nih, mak.
2: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo, Pak.
4: Halo, Seng. Bagaimana?
3: Kondi?
4: Di rumah nih.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Pendengar, kami jedakan dulu beberapa tembang hiburan yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Siang Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI. Selamat siang dan selamat menyimak penyampaian warta berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, back asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and then
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat gerakan garanti atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat gerakan garanti yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itilauli, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kampon yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Ross. Indonesia mengungguli PPOLP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ha ha ha.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk, harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari, aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain. Inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah, pemerintah menyebutkan status driver ojek online menjadi UMKM. Kemudian kami juga menyoroti viral promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak. Dan topik kami yang lain, peluang pelaksanaan OMC dalam penanggulangan kebakaran Bromo. Dan yang keempat atau topik kami lain juga yang akan menjadi sajian kami, sambut HUT ke-81 RI. Semangat Merah Putih warnai layanan puskesmas di Lok Sumawe. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi memberikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan siang hari ini. Dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan Indonesia Menyapa Siang kami awali dengan informasi dari reporter kami yang kami hadirkan dalam sesi video potensi daerah. Di balik modernitasnya, Jakarta masih menyimpan kekayaan kuliner legendaris sebagai bagian dari potensi daerah yang luar biasa. Salah satunya adalah Soto Betawi Haji Ma'ruf yang telah menjaga keotentikan resepnya sejak tahun 1940-an. Dan kami ajak Anda untuk mengikuti laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahya Purnama berikut ini.
5: Jakarta bukan hanya pusat bisnis dan pemerintahan, tetapi juga surganya kuliner legendaris. Jika Anda mencari makanan paling ikonik di Jakarta, Soto Betawi akan selalu ada di daftar teratas. Yuk ikuti perjalanan kuliner saya mengunjungi salah satu resto Soto Betawi paling legendaris, yaitu Soto Betawi Haji Ma'ruf.
6: Inilah Soto Betawi, hidangan berisi potongan daging sapi dan jeroan, disiram dengan kuah santan yang kaya rempah dan aroma menggugah selera. Untuk melacak rasa otentik Soto Betawi, saya mengunjungi Soto Betawi Haji Ma'ruf, Cabang Pramuka, Jakarta Timur. Restoran keluarga ini telah menjajakan Soto Betawi sejak tahun 1940-an.
7: Perkenalkan, nama saya Mufti Maulana, saya generasi ketiga dari Soto Betawi Haji Ma'ruf. Jadi untuk sejarahnya, benar kakek itu ceritain, dia itu jualan dari tahun 1940. Jadi jualan itu masih dipikul keliling daerah Cikini, daerah Menteng gitu. Kenapa sih milih Soto Betawi? Nah, karena tuh kakek sama nenek itu emang asli Betawi. Nah, setiap hari kerjanya ya makan soto, nasi uduk, gitu, makanan khas Betawi lah gitu. Akhirnya jualan Soto Betawi.
6: Apa yang membuat Soto Betawi Haji Ma'ruf berbeda dengan Soto Betawi lainnya?
7: Sebenarnya kalau Soto Betawi itu yang membedakan itu kita ada santannya gitu. Nah, cuman kalau Soto Ma'ruf ini lebih beda lagi gitu. Jadi kita tuh ada santan campuran sama susu gitu. Nah,
6: lebih dari 8 dekade, cita rasa otentik tetap dipertahankan. Di tengah perubahan selera pasar, konsistensi menjadi kunci.
7: Dimana pasti namanya tamu tuh ada komplain, mas kok ini rasanya kurang gurih, mas kok ini apa segala macam gitu ya. Kalau saya merubah jadi lebih gurih, orang itu nggak bakal bisa tahu gimana sih rasa makanan tahun 40-an gitu.
6: Cara terbaik menikmatinya? Mulailah dengan kucuran jeruk nipis, sedikit sambal merah, acar, dan jangan lupa emping melinjo yang renyah. Perpaduan rasa gurih, segar, dan pedas menciptakan pengalaman kuliner khas Betawi.
5: Melestarikan kuliner legendaris di tengah kota metropolitan adalah tantangan. Namun, Soto Betawi Haji Ma'ruf membuktikan bahwa resep warisan dan rasa yang tulus akan selalu punya tempat di hati masyarakat.

Wisata di Bangka tidak hanya pantai, kini wisata petik buah di Pesona Bay bisa menjadi pilihan mengisi liburan. Dan dari RRI Sungai Liat, Irwan Aulia Rahman melaporkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa RRI Net, kembali lagi bersama kami dari tim RRI Sungaliat. Hari ini kami mengajak pemirsa RRI Net mengunjungi salah satu wisata unik di Sungaliat, yaitu Pesanabai. Pesanabai ini dikenal sebagai keindahan pantainya. Ternyata di Pesanabai ini mempunyai daya tarik yang lain, yaitu kebun anggur. Seperti apa suasananya? Yuk ikut kami terus.
1: Wisata petik buah yang terletak di Pesanabai Sungai Liat, di mana pengunjung bisa merasakan pengalaman yang berbeda karena bisa memetik buah anggur langsung dari kebunnya. Kebun anggur ini mulai dikembangkan sejak 2024 dan dibuka sebagai wisata petik pada 2025. Saat ini, terdapat 14 jenis anggur yang dibudidayakan dengan karakter dan cita rasa yang berbeda-beda. Staf marketing Pesanabai Maili Maitika mengungkapkan, keberadaan wisata petik buah anggur mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat, terutama setelah diperkenalkan melalui media sosial. Tak hanya menikmati rasa buah yang segar dan manis, pengunjung juga bisa merasakan sensasi berbeda karena dapat memilih dan memetik sendiri anggur yang diinginkan langsung dari pohonnya. Buah yang sudah dipetik kemudian ditimbang sesuai dengan jenisnya.
0: Pengunjung itu sangat luar biasa ya kak ya. Apalagi waktu itu, waktu pertama-tama video kita upload di sosmed, udah mulai up ke publik, itu banyak banget yang pada datang, bahkan sampai nggak kebagian untuk buahnya sendiri. Bahkan untuk buahnya sudah habis pun mereka masih pada datang, pada live juga, pada record video juga di sini.

0: Instagram Pesona Bay untuk mengetahui informasi mengenai buah yang sudah siap dipetik. Selain menawarkan pengalaman baru bagi pengunjung, Pesona Bay juga sedang memperluas area kebunnya. Nantinya, area tersebut akan dikembangkan dengan lebih banyak tanaman dan bibit anggur. Dari pengalaman memetik langsung dari pohon, mencicipi buah segar, serta menikmati suasana kebun, wisata petik anggur Pesona Bay ini menjadi salah satu pilihan wisata yang menawarkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Bangka Belitung.
1: Nah, pemirsa RRI Net, inilah pesona kebun anggur di Pesona Bay Sungaliat. Tak hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga pengunjung di sini bisa merasakan petiknya buah langsung dari pohonnya. Jadi, jangan lupa mampir ke sini ya. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.
2: Masyarakat tertarik terhadap agrowisata kebun anggur di wilayah Kabupaten Bintan. Destinasi wisata petik buah anggur ini semakin ramai dikunjungi warga karena menawarkan pengalaman rekreasi sekaligus edukasi pertanian. Dari RRI Pekanbaru, Garda Ramadan melaporkan.
3: Baik pendengar RRI Net, di mana saja Anda berada, Kabupaten Bintan tidak hanya dikenal dengan pesona pantainya, tetapi juga menyimpan potensi agrowisata yang terus berkembang. Salah satunya adalah kebun anggur di Bintan Farmland, Kecamatan Sri Lok, Kuala Lobam, yang menghadirkan pengalaman unik menikmati gambaran tanaman anggur tumbuh subur di wilayah tropis. Dengan pengelolaan yang inovatif, kebun ini menjadi bukti bahwa komunitas anggur dapat diperdayakan di Bintan sekaligus membuka peluang baru bagi sektor pertanian dan pariwisata. Kehadirannya tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pengembangan ekonomi lokal berbasis agrowisata. Lalu, seperti apa proses budidaya, apa saja jenis anggur yang dikembangkan, dan bagaimana kebun ini menjadi daya tarik baru di Kabupaten Bintan? Berikut.
4: Rata-rata sih mereka datang untuk memetik. Senang memetik dan merasakan sendiri di kebun itu tanpa kita ibaratnya saya tutupin. Mana yang nggak boleh? Silakan kamu petik gitu. Tapi kalau kamu gunting, kamu timbang di depan gitu. Maksudku, kalau untuk di dalam kebun ini silakan tanpa kami pungut untuk masuk ke dalam kebun itu nggak ada biaya.
5: Varietasnya di sini kami ada Heliodor, Jupiter, Andri 53, Boris Pen, Yumi Rainbow. Karena varietas yang sudah diuji dan banyak pemain anggur memakai varietas itu dan berhasil. Makanya aku resikonya mengurangi resiko tingkat keberhasilan itu yang sudah beradaptasi sama iklim Indonesia.
6: Minat masyarakat untuk berkunjung di kebun anggur terus meningkat, terutama karena daya tarik wisata petik buah yang semakin dikenal. Adi menyebutkan, kunjungan warga cukup ramai dan banyak pengunjung berharap kebun tersebut dikembangkan dengan menambah jenis tanaman lain.
5: Ini bang ya. Iya, kalau masyarakat lumayan lah, udah ramai, maksudnya responnya baik untuk perkembangan kebun di sini, termasuk wisata petik di buah anggur. Mereka itu banyak meminta, bang kalau bisa tanam yang lain lagi, Sedangkan kita balik lagi nih, kita butuh apa? Support kan, butuh support sama tenaga. Di sini kan kalau kita ibaratnya support sendiri aja nggak bisa berkembang secara cepat. Gitu.
6: Tingginya antusiasme masyarakat juga terlihat dari permintaan buah anggur lokal yang masih belum mampu dipenuhi karena keterbatasan produksi dan jumlah petani.
3: Demikian potensi daerah kali ini. Kehadiran kebun anggur di Bintan Farmland, Kecamatan Sri Kuala Lobam, menjadi bukti bahwa inovasi di sektor pertanian mampu menghadirkan nilai tambah bagi daerah, sekaligus perkuat sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.
6: Dari Kabupaten Bintan, Garda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa. Bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya

adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan penyalahgunaan dana dalam pengadaan iklan PT Bank BJB tahun anggaran 2021-2023. Penyidik menemukan dugaan penggunaan uang yang berasal dari fee agensi untuk kepentingan di luar peruntukannya. KPK juga menemukan dugaan aliran dana kepada pihak yang diduga berperan sebagai nomini. Nomini merupakan pihak yang digunakan untuk menyamarkan penerimaan sebenarnya. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pengembangan perkara akan terus dilakukan seiring proses penyidikan dan penahanan para tersangka. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang dan juga kami akan lanjutkan untuk informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah. Pasar ular di Kota Medan merupakan satu dari berbagai destinasi bagi warga Medan untuk berburu barang bekas yang masih legendaris hingga saat ini. Dari RRI Medan, Ilham Daulay melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Jalan Sutomo, Kota Medan. Ya, bagi warga Kota Medan di Sumatera Utara, bahwanya tidak asing lagi mendengar dengan pajak ular ataupun pasar ular yang berada di Kota Medan. Ya, pasar ini merupakan tempat penjualan barang-barang antik ataupun barang-barang lawas yang dijual di lokasi ini. Seperti apa perkembangan pasar ini sampai saat ini? Mari kita simak video dari Cip.
3: Pasar Ular Medan atau lebih sering disebut oleh warga lokal sebagai Pasar Ular adalah pasar loak legendaris di Kota Medan yang masih aktif sampai saat ini. Pasar Ular ini terkenal sebagai pusat berburu barang antik, pakaian bekas atau monja, dan barang-barang unik dan lawas. Sampai saat ini, pajak ini tetap dikunjungi masyarakat namun tidak seramai dulunya. Penamaan Pasar Ular konon berasal dari lokasi pedagang yang dahulunya berjualan secara kaki lima dan berjajar berliku-liku menyerupai seperti ular. Pasar Ular ini berlokasi sepanjang Jalan Sutomo, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang pedagang aneka barang antik yang sudah berjualan sejak tahun 1992-an, Muhammad Sarip mengatakan pengunjung yang datang ke Pasar Ular saat ini berkurang, tidak seramai seperti zamannya yang ramai pedagang dan pengunjungnya. Ia mengakui sudah berjualan selama puluhan tahun. Ia menjual berbagai jenis barang-barang mulai dari kacamata, jam tangan bekas hingga barang-barang bekas antik lainnya.
4: Ya begitulah Pak, berkurangnya cuman sebenarnya Pak. Karena daya pembelinya ya udah berkurang Pak. Dan barang-barang yang dicari orang pun bagian tak ada. Kan gitu. Kalau hasilnya ya memang berkurang lah Pak daripada yang semula.
5: Seperti dulu gimana lo punya penghasilannya?
4: Ya alhamdulillah Pak. Kalau untuk satu hari itu bisa lah pre besok, kan gitu. Kalau sekarang jangankan pre, tak jualan aja nggak bisa, Pak. Nggak ada dapat duit, kan gitu. Nah, itulah beda yang dulu. Kalau dulu itu ya kita satu hari bisa lah besok entah pre istirahat, kan gitu. Kalau sekarang nggak bisa, Pak.
3: Seorang pembeli, warga Marelan saat datang ke lokasi Martin mengatakan merasa senang melihat aneka barang-barang dipasarkan di Pasar Ular Kota Medan. Selain memiliki harga barang-barang yang higienis, juga memiliki koleksi barang-barang yang menarik.
6: Tadi sih jalan-jalan kemari aja bang, nampak ini apa, banyak jualan di sini, kita ambil dulu. Bahkan bang, banyak bang jualannya di sini bang, ada dapur, aksesoris rumah, ada juga aksesoris badan awak. Banyak bang, macam-macam ragam di sini, banyak.
3: Selain itu, di Pasar Ular ini barang-barang antik lainnya juga dijual mulai dari sepatu bekas, aneka kabel elektronik, batu cincin, aksesoris kuno, charger, hingga pakaian bekas. Pemasarannya dimulai siang sampai sore setiap hari. Para pedagang berjualan tersebut cukup membutuhkan terpal biru yang dibentangkan di atas trotoar. Pedagang menunggu kedatangan pembeli untuk mampir ke lapaknya.
2: Demikian yang dapat kami sampaikan terkait potensi daerah Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan informasi dari Kota Medan tadi sekaligus menutup video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami karena kami masih akan hadir dengan informasi dari reporter kami yang lain juga dari beberapa daerah di tanah air dalam Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan silakan Anda juga terus dapat berbagi informasi pada kesempatan siang hari ini. Informasi yang Anda ketahui, lalu lintas di ruas-ruas jalan yang Anda lalui di kota Anda. Informasi cuaca, sampaikan melalui pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Wali Kota Bekasi Tri Adianto akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup menindaklanjuti dugaan pencemaran Kali Bekasi. Pasalnya, kewenangan untuk melakukan penindakan menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
7: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adianto akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian LH menindaklanjuti dugaan pencemaran Kali Bekasi. Pasalnya kewenangan untuk melakukan penindakan menjadi kewenangan Kementerian LH. Dan pihaknya juga berharap Kementerian LH mengkonsolidasikan daerah-daerah yang menjadi jalur perlintasan Kali Bekasi agar bisa bersama-sama menjaga kelestarian Kali Bekasi. Bahkan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga berharap agar Kementerian LH menyelesaikan masalah pencemaran Kali Bekasi hingga ke akarnya. Salah satunya dengan memastikan industri di sekitar Kali Bekasi yang masih memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL agar tidak membuang limbah secara sembarangan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
8: Memberitahukan kepada Kementerian LH karena kan kewenangan untuk penanganan Kali Bekasi tentu adanya di Kementerian LH. Jadi saya kira bagaimana Kementerian LH juga mengambil peran positioning agar mengkonsolidasikan wilayah-wilayah yang menjadi aliran yang terkait dengan Kali Bekasi.
7: Dan sekedar diketahui, baru-baru ini air di Kali Bekasi sempat berubah warna menjadi hitam pekat dan menimbulkan bau tidak sedap. Berdasarkan dari hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, menunjukkan sejumlah parameter kualitas air telah melampaui baku mutu lingkungan. Dan temuan tersebut mengindikasi adanya pencemaran dan ini berpotensi menurunkan kualitas air di sepanjang aliran Kali Bekasi. Dan sedangkan dari hasil penelusuran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, titik awal yang diduga sumber pencemaran ada di wilayah Kabupaten Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih informasi dari Bekasi, BPBD Kota Bekasi mencatat terdapat 4 wilayah di Kota Bekasi yang berpotensi mengalami kekeringan. Wilayah tersebut antara lain Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Jati Asi, dan Kecamatan Bantar Gebang. Menurut pelaksana tugas atau PLT, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita mengatakan, 4 wilayah tersebut memiliki riwayat kekeringan, yaitu pada tahun 2015 dan 2016 atau terakhir kali Kota Bekasi dilanda kekeringan. Namun demikian untuk mengatasi kekeringan di wilayah tersebut, Pemkot Bekasi telah membangun sumur artesis tahun 2024 lalu, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Kodim 0507 Bekasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus menekankan pentingnya melakukan cek kesehatan gratis untuk menekan angka kasus penyakit katarak di Indonesia. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Timur, di mana Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benyamin Paulus menekankan pentingnya melakukan cek kesehatan gratis untuk menekan angka kasus penyakit katarak di Indonesia. Benyamin menjelaskan katarak menjadi salah satu penyakit yang relatif mudah ditangani karena kerusakan hanya terjadi pada lensa mata. Berikut terangannya.
2: Saya mungkin jelaskan sedikit saja, mungkin perlu waktu 5 menit. Kenapa katarak ini begitu penting? Karena katarak itu yang rusak kan hanya lensanya saja. Jadi begitu lensa diganti, mata langsung terang. Jadi ini sangat menolong, Pak Menteri. Sementara CKG ini lain lagi. Kenapa cek kesehatan gratis ini sangat penting dilakukan? Karena saya dokter 36 tahun.
1: Benyamin Paulus juga menjelaskan bahwa CKG memiliki peran penting untuk menemukan penyakit yang kerap tidak disadari oleh masyarakat karena tidak menimbulkan keluhan. Ia mengatakan bahwa selama pengalaman menjadi dokter 36 tahun membuatnya melihat banyak masyarakat yang baru menyadari atau baru mencari pengobatan setelah penyakit berkembang menjadi serius. Benyamin juga menegaskan hipertensi dan diabetes menjadi contoh penyakit yang sering tidak bergejala, tetapi dapat memicu komplikasi serius seperti stroke, gagal ginjal, hingga serangan jantung apabila tidak terkontrol dengan baik. Dari Jakarta Timur, Aditya Prabowo, 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN resmi memberlakukan batas waktu konsumsi makan bergizi gratis atau MBG paling lambat 4 jam setelah makanan matang sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas pangan bagi para penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono mengimbau seluruh peserta didik dan pihak sekolah bersama-sama memastikan makanan MBG dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Menurutnya pengecekan waktu konsumsi merupakan langkah yang sederhana, namun penting dalam memastikan makanan yang diterima tetap berada dalam kondisi yang aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, makanan yang telah melewati batas waktu tidak boleh dimakan. Informasi mancanegara, Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok mengatakan, topan dolphin bergerak ke arah pedalaman setelah dua kali menghantam daratan sepanjang pesisir Provinsi Zhejiang di Tiongkok Timur dan diperkirakan akan membawa curah hujan tinggi ke 10 wilayah di tingkat provinsi. Pihaknya mengeluarkan peringatan biru untuk topan pada Senin pagi waktu setempat dengan perkiraan hujan lebat yang terus menerus hingga Rabu 12 Agustus di sejumlah wilayah termasuk Zhejiang, Jiangsu, Henan, dan Hebei. Beberapa area diperkirakan akan mengalami hujan deras, badai petir, dan angin kencang. Sementara itu, otoritas di berbagai daerah telah melakukan upaya maksimal dalam pencegahan banjir dan penanggulangan topan. Informasi dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur bergerak cepat mengamankan salah satu bek terpenting untuk menghadapi musim 2026-2027, Mickey van de Ven. Telah resmi menandatangani kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga 2031. Pelatih kepala Spurs yaitu Roberto De Zerbi menjelaskan kehadiran Mickey di klub menjadi bagian penting untuk proyek Spurs hingga 2031. Mickey menjadi pemain kunci dalam keberhasilan Tottenham yang menjuarai UEFA Europa League pada tahun 2025 lalu. Ia juga dinilai sebagai pemain yang memiliki kualitas, mentalitas, dan ambisi yang cocok dengan Tottenham.

Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih setia memantau siaran Pro 1 melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau secara digital ya di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Selanjutnya kami akan mengajak partisipasi Anda menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini ya, Selasa 11 Agustus 2026.

Dengar dari kawasan Jalan Patimurah, Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Sore untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Menghadirkan informasi penting dan aktual diantaranya. Pemerintah Distrik Wonawa, warga Aibondeni kerja bakti masal pembersihan lapangan tempat pelaksana upacara. Dinas Ketahanan Pangan tegaskan RPK jual beras SPHP di atas head cabut surat izinnya. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui, produksi reporter Pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Simon Kayai.

0: Berita pertama pendengar. Pemerintah Distrik Wonawa, warga Aibondeni kerja bakti massal pembersihan lapangan tempat pelaksana upacara. Berikut laporan Salo Ayomi.
1: Kami telah selesaikan dan kami sekaligus siapkan atau kami buat dia punya pendopo.
2: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Pemerintah Distrik Wonawa, warga masyarakat Kampung Aiwondeni, menggelar kegiatan kerja bakti bersama membersihkan lapangan tempat pelaksanaan upacara 17 Agustus. PLT Kepala Distrik Wonawa, William B. Arebo SE, menjelaskan, pada pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-80 tahun 2026, pemerintah distrik menetapkan dilaksanakan di Kampung Aiwondeni. Sehingga untuk mempersiapkan tempat pelaksanaan, pemerintah distrik bersama warga membersihkan lapangan tempat pelaksanaan upacara. Kerja bakti difokuskan pada pembersihan lapangan, pemotongan rumput liar di area lapangan tempat pelaksanaan upacara.
1: Kami telah selesaikan dan kami sekaligus siapkan atau kami buat dia punya pendopo. Pendopo juga kemarin sampai petang sore sudah tuntas, sudah 100%. Dan kesiapan kami untuk hari ini, kami mau buat baliho, baliho 17-an yang masyarakat kerjakan secara tradisional atau adat. Gunakan bahan-bahan ya, yang saat ini kami sedang kerjakan.
2: William B. Arebo mengatakan kerja bakti bersama wujud kepedulian dan semangat warga menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81. Selain kerja bakti, panitia juga menggelar pertandingan gawan mini yang melibatkan siswa sekolah dasar di kampung tersebut.
1: Kegiatan yang kami laksanakan adalah kegiatan ya eksibisi gawang mini bola kaki. Yang sementara ini nanti petang sore nanti dilaksanakan di lapangan upacara. Ya, itu kami libatkan anak-anak SD, ya SD di kampung Agado.
2: Kegiatan kerja bakti massal dan lomba yang dilaksanakan merupakan wujud kepedulian warga terhadap lingkungan, sekaligus upaya menumbuhkan semangat kebersamaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Salo Ayomi melaporkan.
0: Selepas itu pendengar, Dinas Ketahanan Pangan tegaskan RPK jual beras SPHP di atas net cabut surat izinnya. Laporan Cindy Faidiban.
3: Jadi beras SPHP ini.
4: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan ketersediaan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di gudang Bulog dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen Jeffrey Mandiri mengatakan ketersediaan beras SPHP saat ini relatif mencukupi, namun pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap proses distribusi beras SPHP.
5: Jadi beras SPHP ini stoknya tersedia, hanya distribusinya yang kadang-kadang. Nah, distribusi ini bisa berjalan kalau kita laksanakan GPM terus. Nah, kita sedang mengevaluasi RPK, rumah pangan kita di Padalempasar yang dikelola oleh Bulog.
4: Jeffrey menegaskan RPK maupun kios pangan yang menjual beras SPHP melebihi head akan diberikan sanksi tegas. Selain itu, penjualan beras SPHP secara eceran yang tidak sesuai dengan ketentuan juga bisa menjadi perhatian pemerintah.
5: Tapi juga kita evaluasi kios pangan kita. Kios pangan di luar pasar yang merupakan binaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nah, kita mengevaluasi terkait penjualan ini sudah sesuai dengan harga head atau tidak. Atau kemasannya dibongkar, diecer, itu menyalahi aturan. Sehingga kita masih mengevaluasi jika diketemukan RPK atau kios pangan yang melakukan pelanggaran, maka kita akan tarik kerjasamanya dan kita tidak akan distribusi beras SPHP ke mereka.
4: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen berharap seluruh RPK dan kios pangan yang menjadi titik distribusi beras SPHP dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPR RI Tony Tesar serahkan bantuan dana Gereja Getsemani Mawe. Berikut Cindy Faidiban kembali menurunkan laporannya.
4: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Dapil Papua dari fraksi Nasdem, Tony Tesar Esos, bersama anggota DPRK Yapen Komisi C, Rian Hendrik, melakukan kunjungan ke Gereja GK Getsemani Mawei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 10 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Tony Tesar menyerahkan bantuan berupa dana untuk mendukung pembangunan gedung gereja, serta bantuan 10 sak semen. Sementara itu, Rian Hendrik turut memberikan bantuan 10 sak semen untuk mendukung penyelesaian pembangunan lantai gereja. Tony Tesar mengatakan bantuan tersebut diberikan setelah dirinya melihat secara langsung kondisi bangunan gereja Getsemani Mawei, termasuk proses pembangunan lantai gereja yang masih membutuhkan dukungan material.
6: Jadi sekalian ini kita bantu untuk perbaiki keyboard, tapi sekaligus bantu semen 10 sak dari saya, RRI, Tony, tapi juga dari 10 sak dari Kak Rian sendiri ya, untuk bantu gereja sini kita buka lantainya ya. Nanti besok kita kasih nota semen, bisa ambil, bantu.
4: Sementara itu, salah satu majelis GK Getsemani Mawei, Moses Abah, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan diberikan. Ia mengatakan jemaat telah merencanakan pemasangan keramik lantai gereja pada 1 September 2026.
7: Kami rencana, ini kami ada minta mereka jemaat sumbang-sumbang, semen kita minta 30 sak, pasti sudah kami siap. Kami rencanakan tanggal 1 September itu kami buka kasar. Buka kasar. Sementara kami juga ada siapkan ini membeli apa? Keramik untuk
6: buka kasar dulu baru nanti.
4: Ia berharap dukungan dari berbagai pihak dapat membantu jemaat menyelesaikan pembangunan lantai gereja GK Getsemani Mawei sehingga dapat digunakan dengan lebih baik dalam kegiatan beribadah dan pelayanan jemaat. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian warta berita lintas Serui Sore, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia. Serui saudara kita beralih pada informasi lainnya. Pendengar, Bupati Waropen tegaskan bangun daerah dan lebih baik memberi makan orang, P3K tidak diberhentikan. Berikut laporan Tabina Rumpaidus.

0: Selasa 11 Agustus 2026 berlangsung di halaman kantor Bupati Waropen, pemerintah daerah setempat melaksanakan apel pagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan penyerahan medali atlet PASI. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI di hadapan pegawai P3K mengatakan, lebih baik tidak membangun daerah dan memberi makan orang. P3K Waropen tidak diberhentikan namun memberhentikan pegawai P3K yang malas dalam bekerja.
1: Di kabupaten lain hari ini itu orang ada demo. Orang ada masalahkan karena semua malah dirumahkan. Bapak Ibu P3K itu dirumahkan. Baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Bagi saya sebagai pribadi, saya menyampaikan kepada Sekda dan semua, saya lebih bagus tidak membangun daripada tidak kasih makan orang. Jadi Bapak Ibu itu lebih bagus saya kasih gaji saudara menikmati gaji Waropen daripada saudara penganggur dan bikin kacau di Waropen. Kalau pekerjaan pembangunan di Waropen itu saya tidak perlu dari APBD Waropen. Saya pakai APBN, saya pakai APBD Provinsi. Jalan, jembatan, rumah sakit, pasar itu akan dibangun oleh orang lain. Artinya pemerintah di atas saya. Bupati yang baik itu bisa bangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Jadi saya tidak akan memberhentikan saudara, tapi memberhentikan saudara hanya yang malas.
0: Pada kesempatan yang sama, Bupati Waropen menambahkan akan memperketat pengawasan terhadap pegawai P3K yang bekerja dan yang tidak bekerja dengan baik.
1: Ya malas kan dia tidak mau. Jadi kita tetap perketat nama-nama. Bapak ibu yang kerja, baru yang tidak kerja dia enak sekali. Sehingga bagi saya itu, apa, saya sudah berjuang. Bapak Ibu jadi pengangkatan dari 2018 punya, 2024 saya angkat. Kemudian sampai dengan kemarin terakhir yang K2 yang terbagi atas JPNS dan P3K. Kemudian ada paruh waktu, semuanya ada 61 orang, dari 28 orang, ada juga 89 orang. Semua akan menerima SK juga dan tidak bisa saya berhentikan.
0: Franciscus Caverius Mote berharap pegawai P3K dapat meningkatkan kinerja dan mampu bersaing dengan P3K di daerah lain. Karena kedepannya nanti Kabupaten Waropen juga akan dimekarkan dan akan bersaing dalam pembentukan Provinsi Papua Utara. Dari Kabupaten Seribubaka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Pendengar, anggota DPR RI fraksi Nasdem, Tony Tesar, serahkan bantuan motor laut 15 PK ke SD YPK Noak Aibon Deni. Berikut laporan Cindy Faidiban.
3: Anggota DPR RI Komisi 13 Dapil Papua fraksi Nasdem, Tony Tesar, Esos, menyerahkan bantuan satu unit motor laut berkapasitas 15 PK kepada SD YPK Noak Aibon Deni, Kabupaten Kepulauan Yapen pada Senin 10 Agustus 2026. Bantuan tersebut diterima oleh Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Orgenes Runtuboy, sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan transportasi sekolah di wilayah Kepulauan Yapen. Anggota DPR RI Tony Tesar mengatakan, bantuan motor laut tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung aktivitas dan kebutuhan transportasi sekolah. Sementara itu, Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Orgenes Runtuboy menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada SD YPK Noak Aibon Deni.
4: Ini akan kami serahkan dalam rapat list nanti tanggal 24-25 di sini. Kami akan adakan kepala sekolah. Terima kasih banyak untuk bantuan ini. Saya mengucapkan kepada komunitas pulau dan dia yang
3: Hal senada disampaikan Kepala Sekolah SD YPK Noak Aibon Deni Stefanus Nel yang mengungkapkan bahwa transportasi menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat dan sekolah di daerah kepulauan, terutama kebutuhan perahu dan motor laut.
5: Terima kasih saya ucapkan dan saya sampaikan untuk Bapak Tony Tesar selaku anggota DPR RI dari Partai Nasdem, karena permintaan kami selama ini di daerah pulau adalah kekurangan transportasi, terutama perahu dan motor laut. Hari ini secara pribadi dan tiga kampung, Aibon Deni dan Jai Maria termasuk pulau, mengucapkan terima kasih yang begitu besar terhadap Bapak Tony Tesar karena sudah berusaha, sudah memberikan apa yang selama ini kami impikan, yaitu motor laut 15 PK. Terima kasih yang begitu besar kami ucapkan untuk Bapak Tony Tesar.
3: Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya untuk mendukung kegiatan sekolah serta mobilitas warga sekolah. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Waropen apresiasi KNPI gelar Musda 3. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari Negeri Sejuta Bakau, Kabupaten Waropen.
0: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Waropen melaksanakan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Alfonso Widuri 10 hingga 11 Agustus 2026 dengan mengusung tema Satukan Pemuda Bangun Waropen bersama pemerintah daerah. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi kepemudaan untuk memperkuat kebersamaan dan menentukan arah organisasi ke depan. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan apresiasi kepada jajaran KNPI Kabupaten Waropen dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Dikatakan pemerintah daerah senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda memiliki peran penting dalam menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan di Kabupaten Waropen.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KNPI dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan Musda ini. Saya berharap komitmen atau sifat sikap kita semakin memperkuat kebersamaan dan memperkuat sinergitas antara pemuda dan pemerintah dalam membangun Waropen.
0: Franciscus Caverius Mote mengatakan pemuda merupakan bagian penting dalam pelayanan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Waropen senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan. Ia juga mengajak pemuda Waropen untuk bersatu dan tampil sebagai pelaku perubahan. Bupati berpesan, jangan mencari siapa yang paling kuat, namun carilah siapa yang paling mampu membawa pemuda Waropen menjadi lebih kuat.
1: Jadi bagi negara pemuda penting. Terus kalau hari ini tidak boleh terlaksana itu, kenapa tidak boleh? Yang saya perlu itu adalah semua pemuda bersatu, gitu Pak Ketua DPD. Bukan saya tidak mau pelaksanaan DPD di Musyawarah ini tidak terlaksana. Di provinsi di sini harus bersatu, dan itu yang terjadi. Di sini sudah bersatu ya pemuda. Tidak ada lagi bunyi, tidak ada lagi kulit. Semua adalah pemuda Waropen untuk Indonesia. Setuju ya?
0: Ya. Bupati Waropen Franciscus Caverius Mote kemudian secara resmi membuka musyawarah daerah 3 DPD KNPI Kabupaten Waropen tahun 2026. Diharapkan forum tersebut menghasilkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen kepemudaan dan memperkuat kontribusi KNPI bagi kemajuan daerah. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih pada informasi yang terakhir. Saudara, anggota DPR RI Tony Tesar pantau langsung Kampung Nelayan Ketua Api. Berikut Cindy Faidiban kembali menurunkan laporannya.
3: Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Tony Tesar Esos bersama anggota DPR Kayapen Komisi C Rian Endri melakukan kunjungan lapangan untuk memantau secara langsung kondisi dermaga dan akses jalan menuju Kampung Nelayan yang berada di Kampung Ketuapi, Distrik Anotorei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan serta kondisi yang menjadi akses penting bagi masyarakat khususnya para nelayan di wilayah tersebut. Dalam kunjungannya, Tony Tesar mengatakan kegiatan pemantauan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda setelah sosialisasi P5HAM. Ia juga berkesempatan meninjau sejumlah fasilitas masyarakat termasuk Gereja Getsemani sebelum melanjutkan peninjauan ke lokasi pembangunan Kampung Nelayan.
6: Yang sudah dikerjakan adalah jalan masuk ke arah pembangunan dermaga Kampung Nelayan. Ketuapi masuk dalam wilayah distrik tepatnya di Kampung Ketuapi. Ya, posisi saat ini memang baru begini, masih terbuka saja begitu kosong ya.
3: Tony Tesar juga menyoroti kondisi jembatan yang menjadi akses menuju kawasan Kampung Nelayan. Menurutnya jembatan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan karena kondisi dinilai sudah tidak layak digunakan.
6: Ini kondisi lokasi dengan jalan di darat sana, kita harus melewati jembatan yang dibangun jembatan kayu, tapi kondisinya jembatan ini tidak bisa dilewati kendaraan dan kondisinya sudah patah di tengah ya. Jembatan wisata ini dibangun oleh pemerintah daerah.
3: Tony Tesar berharap pembangunan dermaga dan pendukung Kampung Nelayan dapat terus dilanjutkan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Demikian pendengar, dengan hadirnya informasi dari rekan Cindy Faidiban tadi terkait anggota DPR RI Tony Teser pantau langsung Kampung Nelayan Ketua Api, maka berakhirlah sudah penyampaian warta berita lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Sebelum berakhir, kembali kami sampaikan dua topik berita utama pendengar. Pemerintah Distrik Wonawa, warga Ibon Deni kerja bakti massal pembersihan lapangan tempat pelaksana upacara. Dinas Ketahanan Pangan tegaskan RPK jual beras SPHP di atas head, cabut surat izin. Mewakili kru yang bertugas sore ini, saya Simon Kayai di balik kaca ada Bung Dodi Walesa mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Selamat sore, salam sehat selalu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur dan rangkaian hiburan dari album Dangdut masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita di sore hari ini dan hingga jelang pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Kembali saya Anggra Rani menemani ruang dengar saudara dengan berbagai informasi dan juga musik hiburan yang akan hadir menemani ruang dengar Anda.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Saudara pendengar, 46 menit sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura melalui frekuensi kami 96,4 MHz. Bahkan Anda juga mungkin yang lagi mengikuti siaran kami melalui streaming RRI Serui. Ya, 46 menit sudah kita lalui dari pukul 16 dan perlu kami informasikan bahwa tepat di pukul 17.00 akan hadir dialog Asta Cita Kentongan. Dialog Asta Cita Kentongan dengan topik siaga bencana, kesiapan peralatan dan logistik BPBD Kepulauan Yapen. Bersama presenter kami yaitu Bapak Melanton M. Numberi SKM selaku Kabid Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen. Siaran Dialog Asta Cita ini dapat Anda ikuti dari laman YouTube RRI Serui, bahkan juga streaming di aplikasi RRI Digital ataupun melalui frekuensi radio kami, frekuensi 96,4 MHz. Ya, bagi Anda yang ingin mengikuti dialog tersebut, Anda dapat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Serui.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong pu halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Serwi di 96,4 FM. Sesaat lagi Anda akan sama-sama menyimak dialog kentongan dengan tajuk Siaga Bencana Kesiapan Peralatan dan Logistik BPBD Kepulauan Yapen. Dengan narasumber Melanton M. Numberi SKM, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen, dan dipandu oleh presenter Anggra Wapai. Selamat mendengarkan.
1: Jedanya dua-dua saja kah iklan?
2: Iya.
1: Ya boleh toh.

0: 먼저 팬도
1: baik, selamat sore pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Seru dimanapun berada. Saya Anggra Rani Wopai, kembali jumpa dalam obrolan kentongan sore hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Ya, pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Seruwi, kita tahu bahwa bencana bisa datang kapan saja, dan kesiapan juga peralatan serta logistik dan kecepatan respons menjadi bagian yang paling penting dalam melindungi masyarakat. Nah, sejauh mana nih kira-kira BPBD Yapen memastikan semuanya siap sebelum terjadi bencana? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kini kita sudah berada bersama dengan narasumber di studio. Dan untuk dialog siaga bencana sore hari ini, kami hadirkan dengan topik kesiapan peralatan dan logistik BPBD Yapen bersama dengan narasumber Bapak Melanton M. Munduri, SKM, selaku Kabid Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen. Selamat sore, Pak Mel.
2: Sore.
1: Apa kabar nih, Pak?
2: Kabar sehat,
1: Pak. Amin, puji Tuhan ya. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Serui dimanapun berada, siaran ini juga dapat Anda saksikan melalui channel YouTube kami RRI Serui, ataupun dapat Anda dengarkan melalui streaming RRI Digital dan melalui frekuensi 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Dan untuk menemani ruang dengar saudara juga, kami nantikan partisipasi Anda melalui line telepon kami di 0983-3293 kali. Ya, kita langsung saja pada sesi yang pertama dengan materi yaitu pemetaan kebutuhan dan juga kesiapan sebelum bencana. Ya, mungkin di sini dari bencana yang sering terjadi di Yapen, kira-kira jenis bencana seperti apa nih yang paling sering terjadi? Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Serui, dimanapun berada. Dan terima kasih untuk RRI Serui yang selalu secara kontinu berkolaborasi dengan kami. Berdasarkan data di 5 tahun terakhir, itu kita dapat merangkum itu bahwa bencana-bencana yang paling sering terjadi adalah bencana banjir dan banjir bandang. Juga ini sangat dipengaruhi oleh faktor pemicunya hujan lebat yang biasanya terjadi lebih dari 2 jam.
1: Oke.
2: Setelah itu tanah longsor. Tanah longsor ini memang lebih banyak terjadi pada daerah-daerah perbukitan. Yang tercatat ketiga adalah angin kencang atau puting beliung. Ini kejadian ini di beberapa tempat itu telah merusak rumah warga dan pemukiman setempat. Yang berikutnya adalah gempa bumi. Berhubung dengan Yapen ini kan dilalui oleh sesar yang sangat aktif, dan juga salah satunya dekat dengan lempengan Pasifik. Dan bencana yang berikutnya adalah abrasi dan gelombang laut atau gelombang tinggi. Ini sangat dirasakan oleh masyarakat di pesisir pantai yang sangat rentan dengan bencana.
1: Kemudian kenapa nih Serui rentan mengalami bencana seperti yang telah dijelaskan?
2: Iya, ini ada beberapa faktor yang memiliki. Yang pertama adalah faktor topografi Serui ini. Kota Serui kan berada di cekungan ya. Di cekungan, dikelilingi oleh bukit, sehingga air dari bukit langsung turun ke dalam kota. Terus kita punya drainase yang sangat buruk. Ini membuat saluran air tersumbat, ditambah lagi dengan kapasitas yang sangat kecil.
1: Oke.
2: Terus adanya pemukiman di zona rawan bencana ini sudah di apa sarankan kalau boleh jangan ada membangun rumah-rumah di tambatan atau bantaran sungai,
1: iya,
2: lereng bukit, dan juga di pantai, karena ini sangat mengganggu terbatasnya. Pulau dan kalau jalan pelabuhan terputus, mungkin itu yang menjadi hal-hal yang sering menjadi hambatan bagi kita. Setelah itu, untuk aksesibilitas yang ada terbatas, yaitu yang pertama daerah kita kan daerah kepulauan, ini juga sangat mengganggu. Kalau jalan atau pelabuhan terputus, ini sangat mengganggu kita. Kita susah untuk mendapatkan bantuan. Dan juga pengaruh geologi. Pengaruh geologi kita, kita berada pada daerah yang rawan gempa, dan berpotensi juga untuk terjadinya likuifaksi serta penyampaian-penyampaian yang kurang kepada masyarakat.
1: Oke, kemudian apakah masyarakat ini sering mendapatkan informasi dari BPBD melalui sosialisasi langsung atau kira-kira seperti apa?
2: Iya, jadi terkait dengan sosialisasi itu kita sering melakukan sosialisasi, yaitu sosialisasi secara langsung, yaitu ke desa atau ke kampung, terutama daerah-daerah yang kita anggap bahwa itu rawan bencana.
1: Iya.
2: Sebenarnya sudah harus ada kampung tangguh bencana, tapi ini kita belum bisa buat sampai sekarang. Terus pada sekolah-sekolah, pada gereja, dan pasar.
1: Oke.
2: Diharapkan sosialisasi ini dapat dilaksanakan kurang lebih 4 kali dalam setahun. Dan juga kita ada buatkan WA group di lintas OPD. Terus grup ya kemarin juga yang kami sempat diminta jadi narasumber di kegiatan sosial, dinas sosial. Itu kita membangun koordinasi, komunikasi dengan para kepala kampung, Forkopimda, relawan termasuk RD Serui dalam program mitigasi bencana, dan juga pada tua-tua seperti pada masjid dan gereja. Dan cara sosialisasi yang lain adalah dengan status siaga, pembuatan spanduk, papan informasi, titik rawan bencana, media sosial seperti Facebook, itu sering kita membawa informasi di situ.
1: Kemudian untuk banjir nih, kira-kira peralatan apa nih yang wajib tersedia dan juga berapa kapasitas yang harus disiapkan?
2: Ya, kalau bicara tentang peralatan ya, itu kita mengacu pada Permendagri nomor 101 tahun 2018. Itu sudah disusun secara bertahap untuk kabupaten kota. Itu peralatan yang paling minimal, kapasitas minimal yaitu kita memiliki perahu karet. Ditambah dengan mesin 15 PK. Terus pelampung itu sekitar 50 buah. Terus tenda pengungsi yang ukuran 4x6 itu sekitar 10. Ini sudah standar ya, standar SPM. Terus unit dapur, terutama dapur lapangan, dengan perhitungan satu set untuk 500 jiwa. Terus ada mesin pompa air atau alkohol, paling minimal 2 unit, serta lampu sorot genset. Dan sistem koordinasi penanganan yang awal.
1: Oke, kemudian untuk bencana longsor ini yang mana sering juga terjadi ya di Yapen, kira-kira bagaimana sistem koordinasi yang dibangun dengan lintas sektor untuk mendukung penanganan awal?
2: Ya, sesuai dengan trifungsi BPBD, kita sebagai fungsi kita adalah fungsi koordinasi, fungsi pelaksana, dan fungsi komando.
1: Iya.
2: Maka di sinilah kita bagaimana bisa mengkoordinir lintas sektor yang ada. Untuk itu kita biasanya bekerja sama dengan PUPR, pertama dalam rangka penggunaan alat berat untuk membuka akses, terus bekerja sama dengan TNI dan Polri itu dalam rangka evakuasi, pengamanan, terus dengan dinas kesehatan, terutama tim medis untuk logistik dan obat-obatan, serta dinas sosial itu juga untuk logistik, dapur umum, trauma healing, dan juga kita bekerja sama dengan Tagana,
1: PMI,
2: relawan yang mau bekerja untuk proses pencarian dan pendataan.
1: Oke, kemudian kira-kira peralatan seperti apa nih yang disiapkan oleh BPBD sendiri untuk menangani kerusakan rumah ataupun fasilitas umum akibat dari angin kencang?
2: Ya, kalau untuk angin kencang ini sudah pasti berhubungan dengan peralatan seperti chainsaw, terus gergaji manual, terutama untuk pohon-pohon yang tumbang ya. Terus kita juga harus menyiapkan terpal, seng, terpal yang dibutuhkan untuk kondisi-kondisi darurat, seng bila kerusakan yang bisa segera ditangani. Sudah pasti bahwa kalau seng ada paku, terus ada palunya. Untuk atap darurat, tenda keluarga. Terus untuk rumah yang rusak berat, itu kita perlu menyiapkan tali tambang, tangga untuk melakukan perbaikan ringan, dan juga lampu dan genset. Itu biasanya kita kalau harus mengambil keputusan untuk kerja malam. Dan prioritas kami yang lain adalah peralatan SAR untuk mengantisipasi hal-hal untuk pencarian dan pertolongan.
1: Oke, kemudian kita tahu kan Seru ini daerah rawan gempa. Kira-kira dari sisi kesiapan peralatan apa nih yang menjadi prioritas untuk mendukung pencarian dan juga pertolongan?
2: Kalau untuk kondisi yang satu ini, kita membutuhkan alat untuk mendeteksi korban ya, life detector. Dan juga kamera thermal, alat pembuka dan pemotong, biasanya pada gedung-gedung yang runtuh itu temboknya itu mungkin ada dengan dipakai WC apa, itu perlu kita ada alat pembuka dan pemotong. Dan juga hydraulic spreader ini peralatan yang sudah canggih ya, ini sesuai standar pelayanan kita. Terus ada gergaji beton, terus ada tandu. Kita juga dalam penanganan tersebut kita perlu mempersiapkan kantung jenazah. Serta untuk di apa, di posko perlu ada tenda posko, terus ada genset, ada lampu, APD yang lengkap dengan helm, alat peralatan SAR, terutama mountaineering dan lain-lain itu, sepatu, sarung tangan, masker, terutama masker untuk apa, debu ya, karena bangunan yang runtuh biasanya debu banyak. Dan juga kita selalu berkoordinasi untuk tetap mendapatkan data dari BMKG.
1: Kemudian terkait dengan informasi cuaca nih, bagaimana informasi cuaca dari BMKG sendiri yang digunakan untuk menentukan peralatan yang perlu disiagakan?
2: Kita di BPBD ada namanya Pusdalop. Pusdalop ini selalu berkoordinasi dengan menggunakan informasi BMKG, dan ini setiap hari itu terus diupdate. Ini digunakan untuk kita tahu curah hujan yang ringan, sedang ataupun lebat. Terus juga Jika kondisi seperti yang tadi, curah hujan yang sangat tinggi atau yang lebat, maka kita sudah perlu siapkan perahu, tim terce, terus pompa yang ada, siagakan tim untuk segera berada di pesisir, imbauan kepada nelayan untuk tidak melaut. Ini hal-hal yang perlu kita siapkan.
1: Oke, kemudian berapa jumlah dari personel tim gerak cepat yang dapat langsung dikerahkan dan juga seperti apa nih pembagian tugasnya?
2: Kalau sesuai dengan standar itu ada 15 orang.
1: Oke.
2: Yang harus standby dalam 24 jam ya. Dengan pembagian dari 15 orang ini untuk tim assessment, tim kaji itu 3 orang. Mereka akan segera mengecek lokasi dan mengambil data. Untuk SAR dan evakuasi itu kita membutuhkan 5 orang. Terus untuk tim penyelamatan, tim logistik itu kita butuhkan 3 orang. Sehingga distribusi bantuan tim kesehatan 2 orang, dari Dinkes dan tim komunikasi 2 orang, serta dari Pusdalops dan yang dokumentasi. Peralatan yang masih harus disiapkan seperti itu.
1: Oke, kemudian peralatan apa nih yang saat ini jumlahnya masih kurang dibanding dengan kebutuhan penanganan bencana di Yapen?
2: Ya, memang kita menyadari bahwa peralatan yang masih kurang, kita punya perahu karet.
1: Oke.
2: Perahu karet ini yang ada di kita itu cuma satu. Terus mesinnya juga tidak ada, sehingga ini masih belum sangat belum cukup untuk menangani bencana pada titik-titik yang jauh. Terus untuk tanah longsor itu juga kita menyadari bahwa kita punya peralatan, terutama alat berat itu kita masih sangat kurang.
1: Oke.
2: Sehingga biasanya kita harus cara dengan pihak ketiga lagi ya. Terus di kampung itu kita sudah harus menyiapkan genset yang berkapasitas besar dan lampu sorot.
1: Iya.
2: Kita juga harus menyiapkan tenda pengungsi. Kita punya tenda-tenda yang ada ini kan itu bantuan dari tahun 2011.
1: Oke.
2: Okay. Pasca gempa.
1: Iya.
2: 10 Juni 2010.
1: Iya.
2: Setelah itu BPBD dibentuk baru peralatan itu. Cuman itu karena sering dipinjam pakai akhirnya sudah rusak.
1: Oke.
2: Dan peralatan lain yang perlu kita butuhkan adalah radio komunikasi. Terus peralatan yang berhubungan dengan satelit. Katakanlah sekarang kita harus menggunakan apa? Starlink.
1: Starlink, iya.
2: Yang harus di mana saja bisa memancarkan sinyal dan menerima.
1: Oke.
2: Begitu itu.
1: Oke, baik pendengar, kami masih berada dalam obrolan Gentongan dan kami juga nantikan partisipasi Anda di jalur telepon kami 0983 3293 kali. Ya, sebelum kami lanjutkan ke sesi yang kedua, kami mengajak Anda kita ikuti dulu yang satu ini.
2: Salam.

0: sih kalau sudah ini punya orang berarti surga.
1: Kolaborasi Workspace dan Learning. Yuk segera download MRI di.
2: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ya.
4: Masuk sesi kedua.
3: Iya. Masuk sesi kedua.
4: Koordinasi.
3: Ya. Baik, pendengar masih bersama kami dalam obrolan kentongan. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Serui dimanapun berada. Kita akan beralih pada sesi yang kedua di sore hari ini dengan materi yaitu pengerahan dan juga koordinasi saat bencana. Ya, Bapak Mel, mungkin di sini pada saat laporan bencana diterima oleh BPBD, siapa nih yang berwenang menentukan personil dan juga peralatan yang diberangkatkan bersama dengan tim gerak cepat ke lokasi kejadian? Silakan.
4: Sudah pasti yang berwenang menentukan menentukan keputusan adalah kepala pelaksana BPBD.
3: Okay.
4: Itu berdasarkan saran usul kajian dari kepala bidang kedaruratan, baik berupa perintah lisan dan juga surat keputusan yang dikeluarkan kurang lebih dalam kurun waktu 2 jam setelah laporan. Seperti itu.
3: Oke. Kemudian pada saat longsor memutus jalan ini, biasanya dengan instansi mana BPBD berkoordinasi untuk membuka akses menuju lokasi?
4: Baik, terkait dengan kondisi pada saat longsor untuk kita berkoordinasi, kita tetap PUPR itu kita berkoordinasi terkait dengan alat berat yang ada, terus dengan TNI Polri, yaitu TNI kita sangat mengharapkan tenaga.
3: Iya.
4: Mereka membackup kita dengan tenaga Polri untuk pengamanan. Perhubungan untuk jika ada jalur alternatif yang bisa dibuka, kita buka jalur alternatif.
3: Kemudian jika banjir terjadi di beberapa kampung sekaligus nih, bagaimana BPBD ini menentukan lokasi yang ditangani lebih dahulu?
4: Baik, masih tetap sesuai dengan SP Permendagri 101 tahun 2018. Itu pada prioritas banjir di kampung kita menggunakan skala pertama, itu ada tidak korban jiwa manusia. Kedua, jika kampung yang terdampak itu jumlah kakak itu lebih dari 100 kakak.
3: Oke.
4: Terus yang ketiganya itu akses terputus tidak. Yang keempat, fasilitas umum lumpuh total. Itu kita punya prioritas yang kita menjadi skala. Jadi skala yang paling pertama adalah skala korban.
3: Oke, iya. Nah, kemudian seperti apa nih BPBD menindaklanjuti keluhan masyarakat yang terdampak bencana?
4: Kita menindaklanjuti itu kan berarti berdasarkan data.
3: Iya.
4: Pada saat tim kaji cepat turun melakukan pendataan, setelah itu data tersebut kita harus verifikasi dan segera kita masukkan dalam laporan harian, karena laporan di BPBD itu dia setiap saat kita laporkan, sehingga kita harus segera masuk dalam laporan harian berapapun yang kita jumpai dalam kurun waktu kurang dari 2 jam pertama, kita harus laporkan dulu.
3: Iya.
4: Terus dari laporan yang kita masukkan, kita segera menyampaikan ke Dinas Sosial dan juga Basarnas. Jika ada kondisi yang ini harus segera bersama-sama untuk kita melakukan kolaborasi untuk kita turun ke lapangan. Itu tindak lanjutnya itu.
3: Oke, kemudian jika kebutuhan alat di lapangan berbeda dengan laporan awal, nah bagaimana permintaan tambahan ini diproses?
4: Terkait dengan peralatan, berdasarkan pengalaman yang ada, kita memang tim lapangan selalu harus melaporkan berapa banyak peralatan yang kita gunakan, berapa banyak alat berat yang kita gunakan, berapa banyak trek, pick up, motor, itu semua kita harus laporkan. Dan semua itu harus terakomodir dengan baik dan dilaporkan kepada kepala pelaksana, sehingga itu direkomendasikan, disetujui.
3: Okay.
4: Dan kalau bisa diambil dari gudang, jika ada berarti kita ambil dari gudang BPBD, tapi kalau tidak ada maka kita berkoordinasi dengan lintas program untuk ya, dalam status pinjam pakai.
3: Iya.
4: Mungkin itu yang sering kita lakukan.
3: Oke, kemudian jika personel tim gerak cepat ini tidak mencukupi, biasanya OPD mana nih yang selalu siap bergabung untuk membantu BPBD?
4: Kita itu ada punya relawan TRC yang kita sudah pernah bentuk.
3: Iya.
4: Jadi ada relawan TRC, terus TNI, Polri, dan satu dengan sosial, terus damkar, damkar, terus Tagana, PMI, Pramuka, dan juga ada relawan biasa dari teman-teman dari komunitas radio yang ada di kabupaten. Biasa mereka selalu terlibat mengambil bagian secara langsung. Jadi itu mereka-mereka selalu membantu kita dalam penanganan bencana.
3: Oke. Kemudian apa kendala koordinasi yang paling sering memperlambat pengarahan peralatan ataupun logistik ke lokasi?
4: Kalau terkait dengan yang satu ini, kendala koordinasi antara tempat kejadian yang jauh dari kabupaten.
3: Iya.
4: Itu kendala yang paling utama sekali adalah jaringan komunikasi terputus.
3: Okay, iya.
4: Terus yang kedua, kalau itu kejadiannya harus terus menutupi akses jalan darat, maka dilema kita yang berikutnya adalah transportasi laut yang mahal.
3: Okay.
4: Kita kadang harus mencari speednya lagi, BBM-nya lagi.
3: Iya.
4: Terus waktu tempuh, jarak tempuh kita kalau dengan kendaraan laut biasanya lama.
3: Okay.
4: Terus adanya data yang berbeda-beda. Makanya kenapa harus tim reaksi cepat turun melakukan kaji cepat, karena mampu untuk mengumpulkan atau mendapatkan hasil yang betul-betul sesuai dengan data lapangan. Kita pernah tertipu. Ada kejadian di satu wilayah di kabupaten sini, itu jam 1 malam.
3: Okay.
4: Kami ditipu, Pak Wakil Bupati ini banjir turun, semua rumah-rumah sudah hanyut, masyarakat tidak tahu sekarang di mana. Jam malam kami dan Pak Wakil Bupati pergi, ternyata sampai di sana orang biasa-biasa saja, masih ada. Jadi itu memang kendala yang berbeda dari data yang berbeda. Terus kita punya kendala juga yang salah satu yang mengganggu kita adalah BBM yang sangat terbatas di kabupaten.
3: Iya, benar. Baik, pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, kami masih terus dalam obrolan kentongan dan kini kita akan masuk pada sesi yang ketiga dengan materi yaitu logistik, kapasitas dan juga peran masyarakat. Nah, untuk penanganan saat terjadi bencana nih, jika tim gerak cepat harus bertugas lebih dari satu hari, bagaimana kebutuhan makanan dan juga minuman serta perlengkapan lainnya dipenuhi?
4: Ya, yang biasanya kami lakukan itu adalah makan itu biasanya kita dari kantor perusahaan untuk menyiapkan, yaitu terus kita juga berkoordinasi dengan dinas sosial. Ini sebenarnya dalam rangka tindakannya itu sebenarnya mengarah kepada dapur umum.
3: Dapur umum.
4: Tetapi ini belum selalu kita secara kontinu lakukan. Jadi di dalam penyiapan itu perhitungan per orang itu kita sudah bisa menyiapkan nasi untuk satu orang itu untuk 3 kali makan.
3: Oke.
4: Okay. Nasi jadi.
3: Iya.
4: Terus air mineral, tenda, dan juga alat mandi serta obat.
3: Oke. Okay.
4: Untuk tim.
3: Kemudian bagaimana BPBD sendiri menghitung kebutuhan logistik berdasarkan jumlah warga yang mengungsi?
4: Iya, masih tetap mengacu pada SPM tadi, Permendagri, bahwa kita menghitung itu untuk satu kakak,
3: iya,
4: itu kurang lebih 5 jiwa.
3: 5 jiwa.
4: Kita bawa nilainya 5 jiwa.
3: Mm-hmm.
4: Kebutuhan harian itu beras 0,5 kilo per orang.
3: Okay.
4: Terus air 2 liter per orang, lauk untuk 1 kali.
3: Okay.
4: Jadi dengan demikian kita dapat merumuskan rencana kebutuhan kita adalah jumlah jiwa kali lama waktu pengungsian, dan jumlah kebutuhan dasar.
3: Oke. Nah, kemudian jika stok logistik dari BPBD ini tidak mencukupi, kira-kira seperti apa nih langkah penanganan yang dilakukan?
4: Nah, kami bersyukur bahwa di Yapen ini ketika setiap terjadi bencana kita berkoordinasi langsung dengan Pusdalops di provinsi,
3: iya,
4: di Papua, dan itu kita selalu mendapatkan respon cepat.
3: Oke.
4: Okay. Yaitu untuk menutupi stok yang kurang, kita langsung mengajukan permintaan ke gudang di regional kita, di provinsi, dan juga biasanya kita minta bantuan dari Basarnas. Sebenarnya dalam prosedur ini harus bisa ada donatur, tapi ini kita belum lihat ada donatur yang mau berpartisipasi. Tapi ya bersyukur saja bahwa selalu dari provinsi itu langsung membantu kami. Dan juga dari OPD lain, terutama macam lalu dinas ketahanan pangan, dia langsung membantu kita dengan beras. Jadi itu upaya-upaya yang biasa kita bisa dapat bantuan.
3: Nah, kemudian apa yang dilakukan jika peralatan rusak ataupun tidak dapat digunakan lagi untuk saat beroperasi?
4: Pengalaman membuktikan bahwa jika alat rusak, maka kita langsung ajukan untuk perbaikan.
3: Perbaikan. Iya.
4: Kalau perbaikan dia ternyata kerusakannya parah, maka kita minta untuk ada penggantian dari mungkin pinjaman atau apa, untuk bisa tetap proses dalam penanggulangan bencana tetap berjalan terus. Jadi itu yang biasanya kami lakukan.
3: Oke, okay. Kemudian bagaimana hasil penggunaan peralatan dan juga logistik ini dicatat untuk menentukan kebutuhan berikutnya?
4: Iya, kalau terkait dengan pencatatan, itu kita ada namanya ya kartu kendali, ya kartu kendali logistik, kartu kendali logistik tambah dengan BHP-nya, berita acara,
3: surat
4: terima barang, terus dokumentasi. Ini akan menjadi bahan evaluasi kita untuk dilaksanakan tiap bulan untuk perencanaan tahunan ke depan. Jadi setiap bulan diharapkan itu. Setiap kejadian bencana dan setiap bulan itu kita ada pencatatan itu untuk dilaporkan.
3: Oke, kemudian bagaimana evaluasi koordinasi dengan instansi lain yang dilakukan setelah penanganan bencana itu selesai?
4: Jika penanganan dalam satu kejadian itu kita bisa menentukan bahwa ini kita serius untuk penanganannya, maka itu akan kita laksanakan dalam rapat atau debriefing ya. Debriefing itu paling minimal dalam 3 kali dalam 24 jam.
3: Okay.
4: Jadi per 8 jam kan kita bisa melakukan evaluasi. Dan setelah tanggap darurat, kita buat laporan, dan laporan akhir tambah dengan rekomendasi. Itu biasa tahapan yang kita lakukan.
3: Oke. Kemudian seperti apa nih peran masyarakat dalam membantu sesama yang menjadi korban bencana?
4: Masyarakat ini sebenarnya masyarakat mereka punya banyak ilmu.
3: Oke.
4: Mereka sudah banyak yang mengikuti pelatihan-pelatihan. Ada yang mengikuti pelatihan dari BPBD, ada yang mengikuti pelatihan dari Tagana, dari Pramuka. Jadi potensi ini kita harapkan untuk masyarakat itu bisa menjadi relawan di tempat sekitar,
3: lingkungan masing-masing,
4: di masing-masing. Jadi mereka mampu menolong dirinya sendiri. Dan membantu dalam proses evakuasi. Terus mereka juga, jika kita harus membuka dapur umum yang mandiri, masyarakat langsung dilibatkan. Serta membuat posko, dan mereka juga bisa kita pakai untuk menyampaikan informasi. Karena di daerah-daerah yang mungkin ada beberapa, 1-2 orang yang tidak selalu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia ini.
3: Iya.
4: Ketika kita menyampaikan sosialisasi atau penyuluhan bagi mereka itu, mereka tangkapnya kurang.
3: Iya.
4: Tapi dalam masyarakat itulah orang sendiri baku atur secara mengatur secara adat saya.
3: Iya. Oke, kemudian apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk terhindar dari bencana yang sudah sering terjadi di Kepulauan Nyapen?
4: Kami itu BPBD itu lalu ada pasang jalur evakuasi.
3: Iya.
4: Jalur evakuasi harus dihafal.
3: Iya.
4: Terutama pada bencana gempa, kita tidak minta tsunami, tapi memang panjangnya adalah.
3: Iya.
4: Jadi jalur evakuasi ini harus dihafal. Yang satu hal lagi yang perlu kita ingat bahwa jangan buang sampah ke sungai sudah.
3: Stop
4: buang sampah ke sungai. Dan jangan bangun-bangunan di bantaran atau lereng-lereng gunung, bantaran sungai atau lereng gunung. Terus jika ada simulasi

0: calling center.
1: Okay.
0: Tapi tidak tahu kenapa tidak berjalan. Saya kira tidak berjalan. Jadi call centernya itu sebenarnya di 112. Tapi juga bisa langsung menghubungi kami di BPBD. Atau tingkat koordinasi yang selama ini terputus adalah kepala kampung tidak segera melapor ke kepala distrik. Baru lapor memang ke bupati.
1: Okay.
0: Yang kena marah duluan.
1: Iya.
0: Padahal kita tidak tahu. Jadi itu memang cara menghubungi itu. Cara menghubungi. Kepala kampung wajib lapor. Kepala distrik, kepala distrik lapor. Kepala BPBD dan melapor bupati. Sehingga itu koordinasi itu tetap terjalan.
1: Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih, apa kendala yang sering ditemui oleh BPBD saat berada di lokasi bencana?
0: Kalau YAPEN ini, itu sebenarnya secara garis umum, garis besarnya itu akses. Akses ini kan jalan darat, keluar kota, jalan terabai. Terus kalau lewat laut, biaya sewa yang mahal sekali.
1: Iya, benar.
0: Terus data dari korban yang belum valid. Kami selalu menghadapi ini sebagai kendala. Kita pada saat kejadian kita turun, rumah ABCDE itu mereka terdampak.
1: Iya.
0: FGHI mereka tidak terdampak.
1: Tidak terdampak.
0: Karena berseberangan jalan.
1: Iya.
0: Yang bagian sebelah utara dia kena, yang sebelah selatan tidak.
1: Okay.
0: Dan itu kita datanya langsung. Malahan kepala kampung kadang sudah mencoba untuk membuat data sesungguhnya. Tetapi giliran pada saat kita mau memberikan bantuan itu sudah ribut di situ.
1: Okay.
0: Dan itu paling sering terjadi.
1: Sering terjadi.
0: Ya. Iya. Terus salah satu kendala juga itu adalah ketika mereka yang sudah jelas-jelas kena bencana, itu mereka tidak mau dievakuasi.
1: Okay.
0: Mereka masih tetap mau bertahan di tempat tinggal mereka. Dan dalam kondisi apapun, siapapun dia manusia, ini faktor kendala yang kita hadapi lapangan. Siapapun dia manusia, apapun peralatan yang kita gunakan, tapi ketika cuaca buruk, baik di darat, cuaca kalau buruk, hujan lebat, angin, itu berpotensi untuk terjadinya longsor, pohon tumbang, menutupi akses jalan, malahan bisa kena kita. Di laut pun demikian.
1: Iya.
0: Kalau cuaca buruk, gelombang yang besar, kabut, itu menjadi kendala-kendala bagi kita. Mungkin itu yang dapat
1: saya. Ya, baik, saudara pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Seru dimanapun Anda berada. Sebelum mengakhiri obrolan kita di sore hari ini, silakan closing statement dari narasumber. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan.
0: Baik. Dari sekian banyak pengalaman yang ada, dimanapun Anda berada, mari kenali masalahnya. Masalah kebencanaan apa yang sering dihadapi di kampung, dan marilah belajar untuk tahu apa solusinya.
1: Oke. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Seru dimanapun Anda berada, kesiapsiagaan bukan menunggu bencana datang, tetapi kita memastikan dan juga kita siap sebelum bencana terjadi. Ya, bersama BPBD Yapen, mari bangun kesiapan, juga perkuat koordinasi, dan bergerak lebih cepat untuk melindungi masyarakat. Ya, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Melantoni N. Mandiri SKM selaku Kabid Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen yang sudah bersama kami di sore hari ini. Dan pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun berada, akhirnya saya Anggra Rani Mopai bersama kru kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
0: Thank you.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka...

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
6: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
7: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
8: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
9: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
10: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
11: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong pun halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
9: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
11: Ya.
9: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
10: Betul itu, Mama. Turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
12: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
13: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Kok makin kenceng sih nangis aja? Tisunya udah bisa tupek nih.
14: Kamu udah aku maafin.
13: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
14: Karena kamu kasih aku tisu.
13: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
15: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
13: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
14: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
16: Saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 39 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, menemani ruang dengar saudara, kami masih akan terus hadir dengan berbagai hiburan musik menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19, di mana kita akan ikuti bersama rangkaian informasi Warta Berita Gema Papua yang disiarkan langsung dari Korwil Nusantara 1 Papua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai

Baik, saudara pendengar setiap program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, 41 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita beralih pada beberapa informasi yang akan hadir menemani ruang dengar Anda. Di antaranya terkait dengan masyarakat jadi prioritas, Kapolres Yapen AKBP Yaritz Vele perkuat pengamanan Pelabuhan Serui.

Ya, pendengar, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele, SIK terus mendorong penguatan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Kepulauan Yapen. Hal itu terlihat saat jajaran kepolisian melakukan pengamanan kedatangan KM Dorolonda di Pelabuhan Domine Isek Semuel Keine Serui pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Ya, pendengar, pengamanan dilaksanakan oleh jajaran Polsek KP3 Laut Serui dengan Kapolsek Ibtu J. Papua Waromi SH yang turun langsung memantau situasi kawasan pelabuhan. Kehadiran personil kepolisian dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian aktivitas kedatangan kapal, khususnya saat penumpang turun dan naik, dapat berlangsung aman, tertib, dan juga lancar. Iya, Kapolres Yapen pastikan keamanan masyarakat dan sebagai bagian dari jajaran Polres Kepulauan Yapen, Polsek KP3 Laut Serui memiliki peran penting dalam menjaga keamanan kawasan Pelabuhan Domine Isek Semuel Keine yang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat melalui jalur laut. Pengamanan dilakukan dengan memantau situasi di area pelabuhan sekaligus mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolsek KP3 Laut Serui Ibtu J. Papua Waromi mengatakan kehadiran personil kepolisian bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Iya, kedatangan KM Dorolonda pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026 mendapat pengamanan langsung dari jajaran Polsek KP3 Laut Serui dan personil kepolisian disiagakan di kawasan pelabuhan untuk memantau aktivitas penumpang serta masyarakat yang berada di sekitar area kedatangan kapal. Pengamanan tersebut juga menjadi bagian dari upaya kepolisian mencegah terjadinya gangguan maupun situasi yang tidak menghambat yang dapat menghambat aktivitas di pelabuhan. Ya, kehadiran aparat di lapangan diharapkan memberikan rasa aman kepada penumpang dan keluarga penjemput maupun masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar pelabuhan Domine Isek Semuel Keine. Ya, pengamanan kedatangan kapal penumpang menjadi salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dan melalui jajaran Polsek KP3 Laut Serui, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK terus mendorong terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di kawasan pelabuhan. Ya, dengan pengawasan dan pengamanan personil di lapangan, proses kedatangan KM Dorolonda di Pelabuhan Domine Isek Semuel Keine berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kepolisian juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban serta mengikuti arahan petugas selama berada di kawasan pelabuhan demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Selanjutnya dari distrik Windesi, tepatnya dari Kampung Asai, yang mana masyarakat Kampung Asai distrik Windesi Kepulauan Yapen kini dapat merasakan manfaat kehadiran listrik melalui proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta peresmian proyek APBN Kementerian ESDM tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan infrastruktur energi di wilayah kepulauan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ya, dalam kegiatan tersebut, Kepala Distrik Windesi Alberto Hasaidui SIP turut mendampingi Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga dalam rangka

monitoring dan evaluasi sekaligus peresmian proyek kelistrikan di Kampung Asai. Alberto Hasai Dwi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian SDM dan juga pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen serta seluruh pihak yang telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Distrik Windesi. Dan menurutnya, kehadiran listrik menjadi salah satu bentuk nyata sentuhan pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Ia pun mengatakan listrik tidak hanya memberikan penerangan bagi rumah-rumah warga pada malam hari, tetapi juga dapat mendukung aktivitas pendidikan, pelayanan masyarakat, dan perekonomian lokal. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Distrik Windesi juga bersama jajaran pemerintah distrik mendampingi Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga dalam rangka melihat secara langsung kondisi dan manfaat proyek listrikan yang telah dibangun di wilayah tersebut. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pembangunan yang bersumber dari APBN tersebut dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat. Kepala Distrik Windesi menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, Kementerian SDM, dan pemerintah daerah merupakan langkah penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki tantangan geografis. Ya, harapan untuk wilayah terpencil, Alberto berharap perhatian pemerintah terhadap kebutuhan energi masyarakat di Distrik Windesi dapat terus berlanjut, termasuk menjangkau kampung-kampung lain yang masih membutuhkan akses listrik. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas kelistrikan yang telah dibangun agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Ya, kehadiran listrik di Kampung Asai menjadi kabar baik bagi masyarakat sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan juga daerah dalam menghadirkan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, itu informasi terkait dengan Kepala Distrik Windesi Alberto Saidui, listrik jadi sentuhan nyata pemerintah untuk masyarakat Asai. Ya, kita akan kembali pada informasi-informasi lainnya setelah kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini. Ya, dari album Rio Grime, kami telah siapkan 3 nomor lagu yang akan menemani ruang dengar Anda jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, di mana kami akan ikuti rangkaian informasi yang akan disampaikan dalam Warta Berita Gema Papua yang disiarkan dari RRI Serui yang dan juga akan diikuti langsung oleh Korwil Nusantara 1 Papua.

Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. 59 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi tepat di pukul 19 kita akan ikuti rangkaian informasi yang kami hadirkan dari Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Anggra Wapai. Berita pertama, tim gabungan yang tergabung dalam Operasi Damai Kartens 2026 dan Satgas Amole 2026 melakukan penegakan hukum terhadap seorang daftar pencarian orang atau DPO berinisial GW di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mika, Papua Tengah. GW disebut berkaitan dengan sejumlah perkara pidana, termasuk kasus penembakan di kawasan Mil 69 Tembagapura dan penyerangan di area perkantoran PT Freeport Indonesia, Kuala Kencana. Berikut Arnold Saudila menyampaikan laporan selengkapnya dari Nabire.
2: Tim gabungan Satgas Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Damai Kartens 2026 bersama Satgas Amole 2026 melakukan upaya penegakan hukum terhadap DPO berinisial GW di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Jumat 7 Agustus 2026. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, pemantauan dan pengembangan informasi personil di lapangan terkait keberadaan GW yang telah tercatat sebagai DPO dan berkaitan dengan sejumlah perkara pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo menjelaskan, dalam penindakan tersebut, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menyesuaikan kondisi medan yang berupa jurang dan perbukitan. Dari tindakan tersebut, GW disebut mengalami luka pada bagian tubuh. Menurut kepolisian, setelah itu yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya dan kemudian dibawa menuju kawasan hutan. Polisi menyebut GW tercatat dalam perkara penembakan kendaraan LWB di area Mil 69 Tembagapura pada November 2017. Dalam peristiwa tersebut, seorang korban berinisial RTS dilaporkan mengalami luka pada paha kiri. GW juga disebutkan berkaitan dengan perkara penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia, Kuala Kencana pada Maret 2020. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru, Graham Thomas Wall, meninggal dunia dan dua karyawan lainnya mengalami luka.
3: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 beserta dengan Satgas Amole 2026, yaitu Satgas yang melaksanakan pengamanan di PT Freeport Indonesia, telah berhasil melakukan upaya penegakan hukum terhadap seorang DPO berinisial GW di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada hari Jumat 7 Agustus 2026. GW merupakan target yang telah tercatat dalam DPO dan berkaitan dengan sejumlah aksi kekerasan dan perbuatan pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika. GW tercatat melakukan beberapa aksi diantaranya sesuai dengan laporan polisi tanggal 14 November 2017 yang bersangkutan diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap kendaraan LWB di area Mil 69 Distrik Tembagapura yang mengakibatkan seorang korban berinisial RTS mengalami luka tembak pada paha kiri. Selain itu, GW juga tercatat melakukan aksi sesuai laporan polisi pada tanggal 30 Maret 2020 terkait penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika yang mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru atas nama Graham Thomas Wall meninggal dunia dan dua karyawan lainnya mengalami luka. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Karena situasi di lapangan ini jurang dan bukit, serta tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari tindakan tersebut, GW mengalami luka pada bagian tubuhnya. Setelah itu, yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya. Personil selanjutnya melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, GW kemudian dibawa oleh anggota kelompoknya menuju kawasan hutan. Hingga saat ini personel gabungan masih melakukan pemantauan dan pengembangan informasi untuk mengetahui keberadaan serta perkembangan kondisi GW.
2: Saat ini tim gabungan masih melakukan pemantauan, pengumpulan informasi, serta pengembangan penyelidikan terkait pengembangan situasi di wilayah Tembagapura. Kepolisian menegaskan seluruh proses penegakan hukum terhadap target DPO dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Arnold Solila melaporkan.
1: Berita berikutnya, gunakan dana otsus Dinkes Bovendigul, laksanakan pelayanan dokter spesialis, dan prioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat asli Papua. Laporan selengkapnya bersama Imam Komarudin dari Bovendigul.
4: Ini kegiatan dengan menggunakan anggaran dana otsus.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya pemanfaatan dana otonomi khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, khususnya orang asli Papua. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Adolf Andatu saat menghadiri pemeriksaan kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan, kulit, dan juga kelamin secara gratis di Puskesmas Tanah Merah. Adolf menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut dilaksanakan selama 5 hari. Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dapat langsung mendatangi Puskesmas Tanah Merah untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Ia meminta masyarakat yang berada di kampung-kampung dan wilayah yang jauh dari pusat kota untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut, sehingga dapat memanfaatkan pelayanan yang telah disediakan.
4: Dan kegiatan ini itu adalah menggunakan dana otsus. Yang saya harap itu kalau bisa orang asli Papua itu dapat dilayani semua yang sakit, yang mengalami sakit kali ini. Karena ini menggunakan tadi kita menggunakan tidak untuk saudara-saudara yang lain ya, bukan saja orang asli Papua, tapi kita saudara-saudara yang lain bisa yang mengalami sakit atau problem.
5: Menurut Adolf, penggunaan dana otsus dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia berharap masyarakat asli Papua yang membutuhkan pemeriksaan dapat terlayani secara optimal. Meski demikian, Adolf memastikan pelayanan tidak hanya diberikan pada masyarakat asli Papua, masyarakat lainnya yang mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan pemeriksaan juga tetap dapat memperoleh pelayanan tersebut. Ia menilai kesempatan pelayanan kesehatan gratis selama 5 hari tersebut harus dimanfaatkan masyarakat, terutama mereka yang selama ini mengalami keterbatasan akses untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Pada kesempatan tersebut, Adolf juga menyampaikan apresiasi pada dokter spesialis dan para tenaga pendukung yang telah hadir memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Ia berharap pelayanan serupa dapat terus mendukung masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan dan tenaga medis spesialis. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita berikutnya, anggota DPR RI Tony Tesar gelar sosialisasi P5HAM bagi mahasiswa di Yapen. Laporan selengkapnya bersama Agustinus Tanawani dari Serui.
6: Anggota DPR RI Komisi 13 Tony Tesar Esos bersama Kementerian Hak Asasi Manusia gelar sosialisasi hak asasi manusia bertajuk Wujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui implementasi P5HAM atau penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Tony Tesar Esos Senin 10 Agustus 2026 bertempat di Hotel Kelapa II Serui saat membuka giat tersebut mengatakan giat yang dilaksanakan sebagai bagian dalam memberikan pemahaman tentang pemenuhan hak asasi manusia.
7: Sosialisasi P5HAM ini dilakukan memang di seluruh Indonesia terkait dengan bagaimana kita memahami tentang pemenuhan daripada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan juga penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.
6: Kegiatan implementasi P5 HAM ini menjadi penting yang harus diketahui masyarakat, terkhusus juga para mahasiswa, agar mengetahui dengan baik terhadap hak asasi manusia, mulai dari dalam kandungan hingga tumbuh dan berkarya dalam berbagai bidang kehidupan. Anggota DPR RI Tony Tesaresos berharap materi yang disampaikan ini mampu mendorong pemahaman masyarakat, terkhusus mahasiswa, mengenal betul hak asasi manusia termasuk dalam implementasinya.
7: Ini sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita bernegara. Oleh karena itu, dari Kementerian HAM dan kami dari Komisi 13 DPR RI berkolaborasi bersama untuk melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia. Dan saya kebetulan dari Dapil Papua, kali ini yang ke-5 kali atau 6 kali setelah di Jayapura Kota, Jayapura Kabupaten, Kerom bisa hadir di Kabupaten Kepulauan Yapen yang kita cintai ini.
6: Sementara itu, Lipi Lonika Padawan, salah seorang mahasiswa STKIP PGRI Papua, apresiasi atas materi yang disampaikan anggota DPR RI Tony Tesaresos maupun dari Ketua STKIP PGRI Papua sebagai narasumber. Menurutnya, pemahaman akan hak asasi manusia ini sangat penting dan sangat erat berhubungan dengan kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat adat.
8: Baik, terima kasih untuk Bapak anggota DPR RI selaku Komisi 13 yaitu Bapak Tony Tesar atas sosialisasi ini. Kami dari mahasiswa sebagian mengerti akan sosialisasi ini, yaitu mewujudkan masyarakat sadar hak asasi manusia melalui implementasi P5 HAM. Dari situ kami bisa tahu bahwa ada hak-hak yang kita bisa menyampaikan untuk menjadi aspirasi kita sebagai mahasiswa.
6: Tujuan dari P5 HAM, penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia adalah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, untuk menjamin harkat, martabat, serta perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Agus Tanawani melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Kita beralih pada berita berikutnya. Sambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Korps TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar melakukan pembentangan bendera Merah Putih Raksasa di Gunung Siklop. Laporan selengkapnya bersama Arul Firmansyah dari Jayapura.
9: Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yospan yang dibawakan oleh Sanggar Tari Binaan Satgas Teritorial. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur Rindam 17 Cendrawasih. Setibanya di lokasi, bendera merah putih raksasa dibentangkan di kawasan Gunung Siklop dan dilakukan penghormatan kebesaran dengan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Siklop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
10: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada Ondoapi, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter kali 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur, kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, ya, bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
9: Lanjut Pangkops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
10: Kita juga melibatkan anak-anak, ya, anak-anak SD dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama. Kita berasal dari bangsa yang sama, bangsa yang sudah merdeka. Bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
9: Majen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pendengar berita berikutnya, Yayasan Rumsram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, diikuti 9 tim sekolah binaan, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi. Laporan selengkapnya bersama Ririn Arini dari RRI Biak.
11: Yayasan Rumsram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi numerasi secara integrasi gizi dan kesejahteraan anak di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Berlangsung di lapangan futsal BTN Rich Biak, Jumat 7 Agustus 2026. Pertandingan ini melibatkan para ayah murid, kepala sekolah, dan guru dari 9 SD dampingan Yayasan Rumsram yang terbagi dalam 8 tim perwakilan sekolah serta 1 tim dari Yayasan Rumsram. Wakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli CH Ayomi, menyampaikan peran ayah menjadi fondasi utama dalam pembentukan kualitas diri anak. Ia mengingatkan semboyan kuno, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tubuh sehat bermakna gizi yang baik, sedangkan jiwa yang kuat mencakup keseimbangan 3 kecerdasan, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiganya harus tumbuh bersama agar anak tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan bekal nilai-nilai luhur.
12: Jika seorang ayah itu memiliki sifat disiplin dan karakter yang baik, anak pasti akan memiliki karakter yang baik, karena mereka melihat pola dan perilaku daripada seorang ayah. Nah, ketika Yayasan Rumsram melakukan kegiatan ini dalam rangka upaya meningkatkan literasi anak, maka kita mau menarik benang merahnya begini. Di dalam tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat merupakan sebuah kolaborasi yang baik sekali dalam upaya untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan seorang anak atau pertumbuhan seorang anak. Kenapa demikian? Zaman kita masih sekolah, selalu kita sering dengar adagium mensano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik dan spiritual yang baik. Sedangkan tubuh yang sehat adalah otomatis cakupan gizi yang bagus. Nah, bagaimana seorang anak itu bisa memiliki kualitas yang komprehensif, yang memiliki keseimbangan antara tubuh dan jiwanya yang sehat, kalau dia memiliki kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.
11: Sementara itu, program manajer literasi numerasi integrasi gizi Yayasan Rumsram, Elizabeth Bukorpioper, menyampaikan pesan menyentuh hati kepada para ayah yang hadir. Ia menjelaskan makna dibalik penyatuan kegiatan futsal dengan gerakan literasi. Anak-anak di sekolah hanya memiliki waktu terbatas bersama guru, namun di rumah, waktu bersama orang tua jauh lebih panjang. Rumah adalah sekolah pertama anak, di mana segala sesuatu ditiru dan dipelajari. Elizabeth menegaskan, menegaskan pentingnya menanamkan investasi literasi yang baik pada hal-hal mendasar sejak kini agar 5 hingga 15 tahun ke depan Biak Numfor memanen generasi yang berkualitas.
13: Peran bapak-bapak, peran orang tua, mau bapak ade, bapak tua, mama tua, om, tanta, sampai tete nenek misalnya, yang punya cucu-cucu, itu punya peran yang penting sekali kepada anak-anak yang ada di dalam lingkungan kita di rumah. Anak-anak di sekolah punya waktu yang sangat terbatas. Bapak Ibu guru mengajar pada waktu kurun yang sangat terbatas oleh karena periode waktu belajar. Tetapi anak punya cukup jumlah waktu bersama bapak mama. Ayah hebat, anak kuat itu berbicara tentang investasi masa depan anak-anak kita di Kabupaten Biak Numfor. Dimulai dari siapa? Dimulai dari saya, dimulai dari kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah, tempat anak tumbuh dan berkembang.
11: Diharapkan semangat di atas lapangan futsal ini menjadi janji bersama bahwa perubahan besar bagi masa depan anak-anak Biak Numfor dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari rumah, dan dimulai dari kehadiran seorang ayah. Ririn Arini melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Wapai, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit, selamat malam, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami program 1 RRI Serui setelah mengikuti Warta Berita Agama Papua yang disiarkan secara korwil dari Nusantara 1 Papua, edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. 24 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar saudara, rangkaian hiburan dari album Religi Kristiani akan kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, khususnya bagi Anda umat Kristen dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa-apa. Cuaca begini pasti di laut itu gelombang dan angin. Besok saja kalau cuaca sudah cerah.
1: Tapi, orang makan apa, Ma?
2: Mama, ayo kita lari ke rumah. Jen takut guntur ini.
3: Syukur pada Tuhan, ada perahu nelayan yang datang dan tolong Bapak.

Program kerjasama BBC Media Action dan Radio Republik Indonesia. Inilah Di Balik Jarak. Kami akan berbagi cerita dan juga informasi yang bisa pendengar gunakan untuk menghadapi dampak lanjutan dari pandemi. Walau terpisah jarak, percayalah, Anda tidak sendiri. Dan kita bisa melewati masa sulit ini bersama. Sebentar lagi kita akan mendengarkan drama radio yang berjudul Cerita Di Balik Jarak. Karena setiap orang memiliki cerita, cerita akibat jarak yang memisahkan kita melewati setiap bulannya saat pandemi. Cerita yang berawal di bulan Maret tahun 2020. Inilah Cerita Di Balik Jarak.

0: Untuk pertama kalinya, kita akan bertemu dengan keluarga kecil yang bahagia, bernama keluarga
1: Togar. Namaku Togar. Jadi jelaslah ini keluarga Togar.
2: Kopinya, Pak?
1: Nah, ini istriku satu-satunya.
2: Assalamualaikum, saya Septi.
0: Waalaikumsalam. Keluarga Togar semakin lengkap dengan kehadiran dua anak mereka yang bernama
3: Abang Noval. Itu punya Savana, jangan diambil.
0: Begitulah keluarga Togar. Kita akan mendengarkan cerita mereka yang penuh dengan tawa dan juga air mata. Karena sebentar lagi mereka akan menghadapi sebuah permasalahan yang tak satu pun dari kita pernah alami, yaitu pandemi.
4: Berita terkini, setelah 3 minggu Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama COVID-19 di awal bulan Maret, sekarang total kasus harian mulai menginjak angka ratusan. Presiden meminta jajarannya untuk segera mengendalikan pandemi COVID-19 dan juga meminta masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan.
1: Macam mana pula dokter nggak bisa menangkap virus itu?
4: Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari ke negara dengan transmisi lokal COVID-19?
2: Harusnya kita nggak mungkin terkena, toh, Pak. Wong kita nggak pernah kemana-mana juga.
1: Ya nggak mungkin lah, Bu. Orang itu kan cuma berita yang sengaja dibuat-buat, dibikin supaya apa itu namanya?
5: Viral, Ayah.
1: Itu. Enggak sempat Ayah tadi bilangnya. Savana ini memang anak Ayah yang paling pintar,
5: Iya, Ayah.
1: Itu yang Put.
5: Yang Put.
6: Savana,
5: mau jalan-jalan pagi ya? Savana ikut dong.
6: Ya enggak usah, sayang. Kan kata berita, lagi banyak virus di luar. Savana main di rumah aja ya.
5: Kalau banyak virus, kenapa Yang Put tetap keluar?
6: Savana, biar Yang Put jalan-jalan pagi. Kan kebiasaan Yang Put tiap pagi juga begitu.
5: Pulangnya bawa oleh-oleh ya, Yang Put.
6: Orang cuma keliling kompleks mau dibawain apa, Savana? Ya udah, Yang Put pamit dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Anang yang salwa. Lagi jalan-jalan pagi ya.
1: Iya le. Biasa orang tua. Harus tetap gerak. Biar kagak kalah sama yang muda. Udah laris dagangan mulai.
0: Wah, masih sepi yang. Belum banyak yang beli.
1: Kalau begitu bungkusin ikan asin satu ya.
0: Wah, siap yang.
1: Loh. Kamu sakit oleh.
0: Batuk doang yang. Ini mah sakitnya orang biasa baila yang kurang duit.
1: Gimana kamu itu? Kamu harus jaga kesehatan. Kalau kamu sakit, mau makan apa nanti keluargamu?
0: Siap yang. Ini ikan nasinya.
1: Iya, ini uangnya. Gak usah kembalian.
0: Wah?
1: Beliin aja buat obat batuk atau masker buat kamu ya.
0: Waduh, alhamdulillah. Makasih banyak ya, Yang ya. Makasih.
1: Iya, sama-sama.
2: Sayur! Sayur! Sayur!
1: Pus.
2: Sayur!
1: Kamu itu pasti lapar, kan? Ini buat kamu. Karena udah nemeni orang tua ini jalan-jalan pagi. Ya, makan ya, Pus.
3: Akhir bulan Maret ini, penambahan kasus COVID-19 semakin meningkat.
4: Ini parah.
3: Banyak
4: sih, guys.
3: Mulai mengkonsumsi.
4: Semua orang tuh ngomongin corona, COVID-19, atau apalah itu.
3: Namun,
4: mesti ngerasa ini cuma permainan kaum elit aja, guys. Sebenarnya itu tuh virusnya nggak ada.
0: Yoi, bro. Paling ujung-ujungnya bisnis nih.
4: Bisnis apaan?
0: Bisnis ketakutan. Lihat aja sekarang, yang jual obat penambah daya tahan tubuh, laku. Sampai yang jual antivirus juga laku.
4: Ya kali, pakai software antivirus. Apaan sih ya? Novel tuh udah gede, gak usah disuruh-suruh pulang lulu. Lagian kan Novel udah bilang sama ibu kalau pulangnya malam. Yang Put sakit apa?
5: Aduh, tadi yang Put itu dijemput tim medis dari rumah sakit. Menurut mereka, yang Put kemungkinan tertular COVID-19.
4: Hah? COVID-19? Gak mungkin. Rumah sakit mana yang Put dirawat? Aku harus nemenin yang Put.
5: Gak bisa, Novan. Walaupun belum pasti, tapi kita tidak diperbolehkan oleh tim medis.
0: Kenapa lu? Mau kemana lu?

0: Udah 2 minggu Yang Put di rumah sakit. Savana kangen. Savana mau ketemu Yang Put.
1: Jangan nangis dong, Savana. Yang Put kan gak suka kalau Savana cengeng. Nanti kalau Yang Put sudah sembuh, Yang Put kan pulang lagi, ya kan? Cuk, jangan nangis lagi ya. Sudah.
2: Noval nyesel. Noval pikir virus corona itu gak ada. Ternyata Yang Put sekarang sakit parah karena gara-gara virus itu.
3: Iya, kita semua memang salah. Ternyata virus itu sangat berbahaya. Mungkin karena Yang Put juga sudah lanjut usia, dia jadi lebih mudah sakit. Kita harus bersyukur karena kita semua mendapat hasil negatif setelah dites. Sekarang kita cuma bisa mendoakan Yang Put supaya cepat membaik.
1: Iya, Ayah. Sabar ya. Ibu ambilkan minum lagi ya, Ayah. Ini, Ayah. Minum dulu.
3: Astagfirullahaladzim. Ibu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa, nak. Tangan ibu cuma licin. Jadi gelasnya jatuh.
3: Sudah. Biar ayah yang angkat teleponnya. Ibu beresin aja pecahan kacanya ya.
1: Iya. Aduh, kenapa ya?
0: Kalau gelas tiba-tiba pecah, biasanya ada kabar buruk ya, Bu?
4: Sotoy banget sih nih anak. Gak baik ngomong gitu.
1: Siapa yang telpon ya?
3: Yang Put
0: ngepon. Kenapa gak kasih ke Savana ya? Savana mau ngobrol sama Yang Put.
3: Yang Put. Huh? Yang Put gak akan pulang lagi ke sini.
4: Maksud ayah?
1: Gimana
4: maksud ayah ya? Apa ya?
3: Yang Put sudah meninggal dunia.
0: Ayah bohong.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
4: Di waktu terakhirnya itu enggak ada di sana.
0: Yang Put.
5: Kita sudah berbagi cerita tentang bagaimana sikap terbaik menghadapi pandemi. Selanjutnya, kita akan membahas tema lain, tentunya berhubungan dengan kelanjutan cerita keluarga Togar. Apakah yang terjadi setelah peristiwa meninggalnya Yang Put karena terinfeksi virus corona? Apakah hal ini akan mempengaruhi kehidupan keluarga Togar atau tidak? Terus dengarkan episode selanjutnya di Balik Jarak, karena kami akan memberikan informasi dengan tema yang berbeda dan hanya informasi yang benar yang bisa membantu kita melewati pandemi ini bersama. Cerita di Balik Jarak diperankan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Naskah dan sutradara Estu Irena. Musik dan montase Dani Al Ramdhani. Produksi BBC Media Action dan Radio Republik Indonesia.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat mengisi bahan bakar.
4: Muhammad Yusuf Ronodipuro merupakan tokoh dari kalangan pemuda yang pertama kali menyebarluaskan berita proklamasi melalui radio. Ia membajak radio Hosokyoku milik pemerintah Jepang yang telah dihentikan siarannya untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro menjadi salah satu tokoh pahlawan Indonesia karena perannya dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia saat ia bekerja di Radio Hosokyoku. Ia pun juga merupakan salah satu pendiri dari Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945 yang berdiri sampai sekarang. Yusuf Ronodipuro saat itu memegang peran sebagai penyiar dan jurnalis di Radio Hosokyoku milik Jepang. Hosokyoku dihentikan siarannya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Mendadak seorang bernama Syahrudin mencari Yusuf Ronodipuro dan memberikan selembar surat pendek dari Adam Malik yang berisikan naskah proklamasi. Setelah semuanya siap, pada pukul 19.00, Yusuf Ronodipuro membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat siaran mancanegara ke seluruh dunia.
5: Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap, mantap.
1: Iya, Le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Ya, selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan malam ini di edisi siar 11 Agustus 2026 dan kita sudah di jam 21 waktu Indonesia Timur. Pendengar kami ajak Anda kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta langsung dari Medan Barat 45 Jakarta.
1: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
3: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
2: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
2: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
5: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 Rp1.207.206.41 atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271,000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
5: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271,500, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5,233,800 dan Rp330 juta, Rizky Fisa Abadi sejumlah $475,000 dan $50 juta, Abdul Muhi sejumlah $308,500.
6: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271,000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
7: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
6: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap 3 terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
9: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
8: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
10: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi. Contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
8: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
11: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
12: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
11: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
12: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
13: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
12: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
15: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
14: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
16: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
14: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
17: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
18: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
17: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
19: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
17: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
20: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
21: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan, mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
22: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
23: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
24: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai Exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
23: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. Karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
2: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus berjalan.
0: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Di mana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaung sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk,
4: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Berkegiatan akan semakin mudah dengan adanya listrik. Namun, listrik juga bisa menjadi berbahaya apabila tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana peruntukannya. Untuk menghindari diri dari bahaya tegangan listrik, ikuti tips berikut. Gunakan listrik sesuai daya tersambung di rumah. Apabila mini circuit break atau MCB pada kWh meter PLN sering turun karena kurangnya daya, segeralah untuk menambahkan daya agar alat elektronik tidak cepat rusak akibat sering mati tiba-tiba karena MCB sering turun. Tidak mengganti MCB sendiri dengan tujuan memperbesar daya listrik yang masuk ke rumah karena bisa berbahaya, baik bagi lingkungan maupun rumah itu sendiri. Arus listrik besar dan tidak diimbangi dengan kabel yang sesuai. Biasanya menyebabkan kabel menjadi panas serta berujung pada korsleting listrik sampai kebakaran. Tidak mengambil listrik langsung dari tiang listrik karena arus listrik yang masuk rumah menjadi tidak terukur dan biasanya berakhir pada kebakaran seperti mengganti MCB sendiri. Selain itu, masyarakat juga dirugikan karena tegangan listrik di sekitar biasanya menjadi drop. PLN sudah mengatur dan membagi suatu gardu listrik sesuai dengan daya yang terdaftar di PLN pada suatu daerah. Apabila ada penggunaan listrik yang tidak terdaftar dan tidak terukur, maka akan mempengaruhi tegangan listrik yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir, menggunakan alat elektronik atau jaringan listrik yang sudah standar nasional Indonesia karena sudah melalui uji kelayakan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan bahaya listrik apabila sudah menggunakan sebagaimana mestinya. Listrik juga akan memudahkan kehidupan masyarakat seperti penggunaan alat elektronik yang semakin menghemat waktu dan tenaga. Listrik akan menjadikan kehidupan kita lebih baik jika diperlakukan dengan baik.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Kiranya saudara semua tetap kuat dalam Tuhan, penuh sukacita, damai sejahtera, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin kami sepanjang hari ini, kuasa kekuatan-Mu yang memampukan kami. Kembali kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus

kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-46. Tertulis demikian. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara yang dikasihi Tuhan, secara psikologis salah satu momen terendah dan terlemah kita adalah pada malam hari. Mengapa demikian? Karena malam hari menjadi saat di mana kondisi fisik kita mengalami kelelahan yang diakibatkan oleh karena kesibukan dan aktivitas kita sepanjang hari. Dan ini yang menyebabkan malam hari menjadi momen yang sangat rentan. Mengapa rentan, saudara? Karena kapasitas kita untuk memikirkan hal yang positif mulai menurun. Sementara ada bagian dalam otak kita yang disebut dengan amigdala yang tetap aktif dalam memproses perasaan takut dan emosi negatif. Dan itu sebabnya tidak heran pikiran negatif seringkali menguasai. Kecemasan, kekhawatiran, dan juga kemarahan, kekecewaan menjadi lebih dominan di saat kita mengalami kelelahan. Kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita tidak akan heran ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa. Kita baca kembali Lukas 22 ayat 46. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Di malam di Taman Getsemani, para murid sudah mengalami kelelahan secara fisik dan mereka juga lelah secara emosional. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi di depan mereka. Dan Tuhan sendiri dalam keadaannya sebagai manusia, Dia berdoa kepada Bapa. Dia meminta kekuatan untuk menghadapi jalan salib yang harus Dia alami. Situasi yang sudah dialami sepanjang hari-hari dalam pelayanan dan juga situasi di depan yang akan dihadapi bukanlah situasi yang mudah. Dan itu sebabnya Tuhan menyuruh para muridnya untuk bangun dan berdoa. Seringkali kita menjadi malas untuk berdoa karena kita mencapai titik kelelahan. Kita merasa capek secara fisik dan juga capek secara emosional. Dan bahkan dalam situasi itu kita punya banyak sekali pikiran yang dipenuhi dengan kekhawatiran akan hari esok. Kekhawatiran akan apa yang telah kita alami juga. Tapi dalam situasi yang demikian kita lebih memilih untuk tidur. Kita memilih untuk menutup mata dan beristirahat. Tapi Tuhan meminta kita untuk bangun dan berdoa. Berdoa tidak butuh waktu lama. Namun doa itu punya kuasa. Doa itu mendatangkan kuasa ilahi dalam kehidupan kita yang memberikan kekuatan, kesegaran, dan menolong kita dalam menghadapi situasi pencobaan. Tuhan mengerti kelelahan kita secara fisik. Tuhan tidak melarang kita untuk tidur dan beristirahat. Tapi Tuhan mau agar kita sebelum beristirahat, sebelum memejamkan mata, bangun dan berdoa. Karena kita butuh kekuatan surgawi, sehingga kita tidak menjadi lemah, tapi kita kuat dan menang dalam menghadapi segala perkara. Doa bukan hanya sekedar formalitas kita, menutup mata, lipat tangan lalu berdoa, mengucapkan perkataan kepada Tuhan. Tapi doa adalah kebergantungan kita, bentuk pengandalan kita yang sungguh akan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan dan meminta kekuatannya untuk menolong kita. Kita semua terbatas dalam kekuatan. Meskipun mungkin kita secara fisik kelihatan kuat, kekar, tapi kita butuh kekuatan rohani untuk menghadapi segala situasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan lupa untuk berdoa dan minta kekuatan Tuhan agar kita kuat dalam menghadapi segala keadaan. Jangan biarkan kelemahan fisik membuat kita tidak mau berdoa dan bergantung pada Tuhan. Berdoalah
dan andalkanlah Tuhan. Kuasa dan kekuatan Tuhan akan dilimpahkannya kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan pentingnya untuk berdoa kepada-Mu. Seringkali kami merasa capek, kami lelah, dan kami mengabaikan waktu doa. Tapi kami mengerti dan kami sadari saat ini betapa pentingnya kami untuk berdoa selalu kepada-Mu dan berharap serta mengandalkan Engkau. Sebab kami tidak mampu, kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri. Namun kekuatan-Mu akan menolong dan memampukan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami, tiliklah setiap kami, setiap pergumulan doa, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia diudarakan melalui gelombang-gelombang 290 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Radio Republik Indonesia Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
1: Indonesia, rumah kita bersama.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati.

Iya, saudara pendengar di mana saja berada, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan masih ya dalam lagu-lagu religi Islami pagi ini menemani kebersamaan kita hingga kita jelang bersama pukul 6.00 waktu Indonesia Timur di ruang religi. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda, selamat memulai kembali aktivitas Anda untuk edisi hari ini ya, Rabu 12 Agustus 2026. Kita jelang warta berita warta ya Panoropen, Radio Republik Indonesia Serui, pukul 6.00 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui di siarkan dari kawasan Jalan Patimura. Kami hadirkan kembali dalam Warta Berita, Warta Yapen Waropen. Hadir tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, mengawali Warta Yapen Waropen Radio Republik Indonesia Serui pagi ini, kami sampaikan topik berita utama. Pendengar, pemerintah Distrik Wonawa, warga Aibondeni kerja bakti massal dalam pembersihan lapangan tempat pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 2026 nanti. Dinas Ketahanan Pangan menegaskan RPK jual beras SPHP di atas head cabut surat izin. Berikut dua berita yang akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita, Warta Yapen Waropen, Radio Republik Indonesia Serui pagi ini. Inilah Warta Berita selengkapnya dibacakan bersama saya, Hans Mansai. Selamat pagi pendengar, kita ke informasi berita pertama. Pendengar, pemerintah Distrik Wonawa, warga Aibondeni melaksanakan kerja bakti massal dalam pembersihan lapangan tempat untuk pelaksanaan upacara bendera 17-an nanti. Informasi selengkapnya dilaporkan Salu Ayumi.
1: Kami telah selesaikan dan kami sekaligus siapkan atau kami buat dia punya pendopo.
2: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, pemerintah Distrik Wonawa, warga masyarakat Kampung Aiwondeni, menggelar kegiatan kerja bakti bersama membersihkan lapangan tempat pelaksanaan upacara 17 Agustus. PLT Kepala Distrik Wonawa, William B. Arebo SE, menjelaskan, pada pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-80 tahun 2026, pemerintah distrik menetapkan dilaksanakan di Kampung Aiwondeni. Sehingga untuk mempersiapkan tempat pelaksanaan, pemerintah distrik bersama warga membersihkan lapangan tempat pelaksanaan upacara. Kerja bakti difokuskan pada pembersihan lapangan, pemotongan rumput liar di areal lapangan tempat pelaksanaan upacara.
1: Kami telah selesaikan dan kami sekaligus siapkan atau kami buat dia punya pendopo. Pendopo juga kemarin sampai petang sore sudah tuntas, sudah 100%. Dan kesiapan kami untuk hari ini, kami mau buat baliho, baliho 17-an yang masyarakat kerjakan secara tradisional atau ada. Gunakan bahan-bahan ya, yang saat ini kami sedang kerjakan.
2: William B. Arebo mengatakan kerja bakti bersama wujud kepedulian dan semangat warga menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81. Selain kerja bakti, panitia juga menggelar pertandingan gawan mini yang melibatkan siswa sekolah dasar di kampung tersebut.
1: Kegiatan yang kami laksanakan adalah kegiatan ya eksibisi gawang mini bola kaki. Yang sementara ini nanti petang sore nanti dilaksanakan di lapangan upacara. Ya, itu kami libatkan anak-anak SD, ya SD di kampung Agado.
2: Kegiatan kerja bakti massal dan lomba yang dilaksanakan merupakan wujud kepedulian warga terhadap lingkungan, sekaligus upaya menumbuhkan semangat kebersamaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Salo Ayomi melaporkan.
0: Ya, sementara itu pendengar, Dinas Ketahanan Pangan menegaskan RPK jual beras SPHP di atas head bakal dicabut surat izinnya. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Jadi beras SPHP ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan ketersediaan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di gudang Bulog dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen Jeffrey Mandiri mengatakan ketersediaan beras SPHP saat ini relatif mencukupi, namun pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap proses distribusi beras SPHP.
4: Jadi beras SPHP ini stoknya tersedia, hanya distribusinya yang kadang-kadang. Nah, distribusi ini bisa berjalan kalau kita laksanakan GPM terus. Nah, kita sedang mengevaluasi RPK, rumah pangan kita di dalam pasar yang dikelola oleh Bulog.
3: Jeffrey menegaskan RPK maupun kios pangan yang menjual beras SPHP melebihi head akan diberikan sanksi tegas. Selain itu, penjualan beras SPHP secara eceran yang tidak sesuai dengan ketentuan juga bisa menjadi perhatian pemerintah.
4: Tapi juga kita evaluasi kios pangan kita. Kios pangan di luar pasar yang merupakan binaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nah, kita mengevaluasi terkait penjualan ini sudah sesuai dengan harga head atau tidak. Atau kemasannya dibongkar, diecer, itu menyalahi aturan. Sehingga kita masih mengevaluasi jika diketemukan RPK atau kios pangan yang melakukan pelanggaran, maka kita akan tarik kerjasamanya dan kita tidak akan distribusi beras SPHP ke mereka.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen berharap seluruh RPK dan kios pangan yang menjadi titik distribusi beras SPHP dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Segera berita-berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, anggota DPR RI Tony Tesar menyerahkan secara langsung bantuan dana gereja Getsemani Mawei. Informasi dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Dapil Papua dari fraksi Nasdem Tony Tesar Esos bersama anggota DPRK Yapen Komisi Cerian Hendrik melakukan kunjungan ke Gereja GK Getsemani Mawei, Kabupaten Kepulauan Yapen Senin 10 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Tony Tesar menyerahkan bantuan berupa dana untuk mendukung pembangunan gedung gereja serta bantuan 10 sak semen. Sementara itu, Rian Hendrik turut memberikan bantuan 10 sak semen untuk mendukung penyelesaian pembangunan lantai gereja. Tony Tesar mengatakan bantuan tersebut diberikan setelah dirinya melihat secara langsung kondisi bangunan gereja Getsemani Mawei, termasuk proses pembangunan lantai gereja yang masih membutuhkan dukungan material.
5: Jadi sekalian ini kita bantu untuk perbaiki keyboard, tapi sekaligus bantu semen 10 sak dari saya, RRI, Tony, tapi juga dari 10 sak dari Kakarian, ya, untuk bantu gereja sini bisa buka lantainya ya. Nanti besok kita kasih nota semen, bisa ambil bantu.
3: Sementara itu, salah satu majelis GK Getsemani Mawei, Moses Abam, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan diberikan. Ia mengatakan jemaat telah merencanakan pemasangan keramik lantai gereja pada 1 September 2026.
6: Kami rencana, ini kami ada minta mereka jemaat sumbang-sumbang, semen kita minta 30 sak pasti sudah kami siap. Kami rencanakan tanggal 1 September itu kami buka pasar. Sementara kami juga ada siapkan ini membeli apa keramik untuk
5: pasang. Buka kasar dulu baru nanti. Ya.
3: Ia berharap dukungan dari berbagai pihak dapat membantu jemaat menyelesaikan pembangunan lantai gereja GK Getsemani Mawei sehingga dapat digunakan dengan lebih baik dalam kegiatan beribadah dan pelayanan jemaat. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Kabupaten Waropen menegaskan tidak bangun daerah dan lebih baik memberikan makan orang. P3K tidak diberhentikan. Informasi dilaporkan Tabina Rumpaidus dari Waropen.
7: Selasa 11 Agustus 2026 berlangsung di halaman kantor Bupati Waropen, pemerintah daerah setempat melaksanakan apel pagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan penyerahan medali atlet PASI. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI di hadapan pegawai P3K mengatakan lebih baik tidak membangun daerah dan memberi makan orang. P3K Waropen tidak diberhentikan namun memberhentikan pegawai P3K yang malas dalam bekerja.
8: Di kabupaten lain hari ini itu orang ada demo, orang ada masalahkan karena semua malah dirumahkan. Bapak Ibu P3K itu dirumahkan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Bagi saya sebagai pribadi, saya menyampaikan kepada Sekda dan semua, saya lebih bagus tidak membangun daripada tidak kasih makan orang. Jadi Bapak Ibu itu lebih bagus saya kasih gaji saudara menikmati gaji Waropen daripada saudara penganggur dan bikin kacau di Waropen. Kalau pekerjaan pembangunan di Waropen itu saya tidak perlu dari APBD Waropen. Saya pakai APBN, saya pakai APBD Provinsi. Jalan, jembatan, rumah sakit, pasar itu akan dibangun oleh orang lain. Artinya pemerintah di atas saya. Bupati yang baik itu bisa bangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Jadi saya tidak akan memberhentikan saudara, tapi memberhentikan saudara hanya yang malas.
7: Pada kesempatan yang sama, Bupati Waropen menambahkan akan memperketat pengawasan terhadap pegawai P3K yang bekerja dan yang tidak bekerja dengan baik.
8: Ya malas kan dia tidak mau. Jadi kita tetap perketat nama-nama. Bapak ibu yang kerja, baru yang tidak kerja dia enak sekali. Sehingga bagi saya itu, saya sudah berjuang. Bapak Ibu jadi pengangkatan dari 2018 punya, 2024 saya angkat. Kemudian sampai dengan kemarin terakhir yang K2 yang terbagi atas JPNS dan P3K. Kemudian ada paruh waktu, semuanya ada 61 orang, dari 28 orang ada juga 89 orang. Semua akan menerima SK juga dan tidak bisa saya berhentikan.
7: Franciscus Caverius Mote berharap pegawai P3K dapat meningkatkan kinerja dan mampu bersaing dengan P3K di daerah lain. Karena kedepannya nanti Kabupaten Waropen juga akan dimekarkan dan akan bersaing dalam pembentukan Provinsi Papua Utara. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Fraksi Nasdem, Tony Tesar, menyerahkan secara langsung bantuan motor laut 15 PK SDYPK Noak Aibon Dendi. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
7: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI
3: Anggota DPR RI Komisi 13 Dapil Papua Fraksi Nasdem, Tony Tesar, Esos, menyerahkan bantuan satu unit motor laut berkapasitas 15 PK kepada SDYPK Noak Aibon Dendi, Kabupaten Kepulauan Yapen pada Senin 10 Agustus 2026. Bantuan tersebut diterima oleh Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Orgenes Runtuboy, sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan transportasi sekolah di wilayah Kepulauan Yapen. Anggota DPR RI Tony Tesar mengatakan bantuan motor laut tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung aktivitas dan kebutuhan transportasi sekolah. Sementara itu, Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Orgenes Runtuboy menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada SDYPK Noak Aibon Dendi.
9: Ini akan kami serahkan dalam rapat list nanti tanggal 24-25 di sini. Kami akan adakan kepala sekolah. Terima kasih banyak untuk bantuan ini sangat berat. Tiga komunitas pulau Indonesia.
3: Hal senada disampaikan Kepala Sekolah SD YPK Noak Aibon Deni Stefanus Nel yang mengungkapkan bahwa transportasi menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat dan sekolah di daerah kepulauan, terutama kebutuhan perahu dan motor laut.
10: Terima kasih saya ucapkan dan saya sampaikan untuk Bapak Tony Tesar selaku anggota DPR RI dari Partai Nasdem, karena permintaan kami selama ini di daerah pulau adalah kekurangan transportasi, terutama perahu dan motor laut. Hari ini secara pribadi dan tiga kampung, Aibon Deni dan Jai Maria termasuk pulau, mengucapkan terima kasih yang begitu besar terhadap Bapak Tony Tesar karena sudah berusaha, sudah memberikan apa yang selama ini kami impikan, yaitu motor laut 15 PK. Terima kasih yang begitu besar kami ucapkan untuk Bapak Tony Tesar.
3: Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya untuk mendukung kegiatan sekolah serta mobilitas warga sekolah. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Kabupaten Waropen mengapresiasi KNPI menggelar musda ketiga. Informasi dilaporkan Tabina Rumpaidus.
7: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Waropen melaksanakan musyawarah daerah musda 3 KNPI Waropen. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Alfonso Widuri 10 hingga 11 Agustus 2026 dengan mengusung tema Satukan Pemuda Bangun Waropen bersama pemerintah daerah. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi kepemudaan untuk memperkuat kebersamaan dan menentukan arah organisasi ke depan. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan apresiasi kepada jajaran KNPI Kabupaten Waropen dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Dikatakan pemerintah daerah senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda memiliki peran penting dalam menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan di Kabupaten Waropen.
11: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KNPI dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan musda ini. Saya berharap komitmen atau sifat sikap kita semakin memperkuat kebersamaan dan memperkuat identitas antara pemuda dan pemerintah dalam membangun warga.
7: Franciscus Caverius Mote mengatakan pemuda merupakan bagian penting dalam pelayanan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Waropen senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan. Ia juga mengajak pemuda Waropen untuk bersatu dan tampil sebagai pelaku perubahan. Bupati berpesan, jangan mencari siapa yang paling kuat, namun carilah siapa yang paling mampu membawa pemuda Waropen menjadi lebih kuat.
11: Jadi bagi negara pemuda penting. Terus kalau hari ini tidak boleh terlaksana itu, kenapa tidak boleh? Yang saya perlu itu adalah semua pemuda bersatu, gitu Pak Ketua DPD. Bukan saya tidak mau pelaksanaan DPD di Musyawarah ini tidak terlaksana. Di provinsi di sini harus bersatu. Dan itu yang terjadi. Di sini sudah bersatu ya pemuda. Tidak ada lagi budaya, tidak ada lagi kulit. Semua adalah pemuda Waropen untuk Indonesia. Setuju ya?
7: Ya. Bupati Waropen Franciscus Caverius Mote kemudian secara resmi membuka musyawarah daerah 3 DPD KNPI Kabupaten Waropen tahun 2026. Diharapkan forum tersebut menghasilkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen kepemudaan dan memperkuat kontribusi KNPI bagi kemajuan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendekar anggota DPRI Tony Tester memantau secara langsung Kampung Nelayan Ketuapi. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Tony Tester Esos bersama anggota DPR Kayapen Komisi C Rian Endrik melakukan kunjungan lapangan untuk memantau secara langsung kondisi dermaga dan akses jalan menuju Kampung Nelayan yang berada di Kampung Ketuapi, Distrik Anoterei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan serta kondisi yang menjadi akses penting bagi masyarakat khususnya para nelayan di wilayah tersebut. Dalam kunjungannya, Tony Tester mengatakan kegiatan pemantauan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda setelah sosialisasi P5HAM. Ia juga berkesempatan meninjau sejumlah fasilitas masyarakat termasuk gereja Getsemani sebelum melanjutkan peninjauan ke lokasi pembangunan Kampung Nelayan.
12: Yang sudah dikerjakan adalah jalan masuk ke arah pembangunan dermaga Kampung Nelayan di Ketuapi, masuk dalam wilayah distrik tepatnya di Kampung Ketuapi. Ya, posisi saat ini memang baru begini, masih terbuka saja begitu kosongnya.
3: Tony Tester juga menyoroti kondisi jembatan yang menjadi akses menuju kawasan Kampung Nelayan. Menurutnya jembatan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan karena kondisi dinilai sudah tidak layak digunakan.
12: Jadi kondisi lokasi dengan jalan di darat sana, kita harus melewati jembatan yang dibangun jembatan kayu, tapi kondisinya jembatan ini tidak bisa dilewati kendaraan dan kondisinya sudah harus patah ditegak ya. Jembatan wisata ini dibangun oleh pemerintah daerah.
3: Tony Tester berharap pembangunan dermaga dan pendukung Kampung Nelayan dapat terus dilanjutkan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Ya, berikut kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Serui telah memasang umbul-umbul bendera merah putih dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus 2026. Informasi dilaporkan Hengki Wapai.
13: Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Serui
14: dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus 2026 yang dimeriahkan dalam berbagai kegiatan perlombaan yang diperingati setiap tahun di seluruh Indonesia sekaligus dilaksanakan puncak peringatan dalam suatu upacara bendera bersama di masing-masing daerah. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui Fatoni SEMAP ketika ditemui RRI di ruang kerjanya mengatakan Dinas Perhubungan Laut telah bekerja memasang umbul-umbul dan bendera merah putih mulai dari daerah pelabuhan hingga di halaman kantor setempat. Dikatakan Fatoni, HUT kemerdekaan RI mempunyai momen dan makna sejarah tersendiri dari tahun 1945 hingga sekarang di usianya yang ke-81 tahun 2026.
13: Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Serui turut menunjukkan semangat nasionalisme melalui pemasangan umbul-umbul dan ornamen merah putih di lingkungan kantor dan kawasan pelabuhan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk membangun semangat kebangsaan sekaligus mengingatkan seluruh jajaran dan masyarakat pengguna jasa pelabuhan bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata dan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan transportasi laut yang aman, tertib, lancar, dan juga berkesinambungan sebagai bagian dari pengabdian dalam menjaga konektivitas serta mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena setiap kapal yang datang dan berangkat, setiap penumpang yang dilayani, setiap barang yang dibongkar dan dimuat merupakan bagian dari denyut kehidupan masyarakat. Di balik aktivitas pelabuhan, ada sebuah pengabdian di mana memastikan konektivitas tetap berjalan, memastikan masyarakat dapat bepergian dengan aman, terus mendukung distribusi logistik dan bahan kebutuhan pokok, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan di wilayah kepulauan. Mari kita semarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat terus bergerak, bekerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya juga berharap bahwa kita semua ke depan, baik itu dengan pemerintah daerah, tapi juga semua stakeholder terkait, mari kita saling mendukung untuk bagaimana memberikan pelayanan transportasi laut yang terus semakin membaik ke depan, sehingga masyarakat itu merasa dapat terlayani dengan baik, bisa melakukan perjalanan dengan aman, lancar, tertib, seperti itu.
14: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui, Fatoni SEMAP, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat perhubungan laut maupun pemerintah daerah serta seluruh Forkopinda yang telah mendukung program kerja sarana angkutan laut sehingga bisa berjalan aman, lancar, dan terkendali dalam pelayanan-pelayaran kepada pengguna jasa angkutan laut bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hengki Wapai melaporkan.

dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita warta Yapen Waropen Radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas pagi ini, saya Hans Mansai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat melaksanakan segala aktivitas Anda di hari ini.

merah putih adalah kita. Bendera merah putih adalah wajah bangsa. Bendera merah putih adalah pemersatu. Berkibarlah bendera merah putih sebagai kekuatan untuk segala bangsa.

0: Merdeka.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia.

0: yang digunakan untuk berjuang melawan penjajah.
1: Bambu runcing, Ibu Guru.
0: Benar, ada lagi?
1: Radio Bu.
0: Radio, alat revolusi kemerdekaan bangsa. Jangan lupakan sejarah.

0: Muhammad Yusuf Ronodipuro merupakan tokoh dari kalangan pemuda yang pertama kali menyebarluaskan berita proklamasi melalui radio. Ia membajak radio Hosokyoku milik pemerintah Jepang yang telah dihentikan siarannya untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro menjadi salah satu tokoh pahlawan Indonesia karena perannya dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia saat ia bekerja di radio Hosokyoku. Ia pun juga merupakan salah satu pendiri dari Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945 yang berdiri sampai sekarang. Yusuf Ronodipuro saat itu memegang peran sebagai penyiar dan jurnalis di Radio Hosokyoku milik Jepang. Hosokyoku dihentikan siarannya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Mendadak seorang bernama Syahrudin mencari Yusuf Ronodipuro dan memberikan selembar surat pendek dari Adam Malik yang berisikan naskah proklamasi. Setelah semuanya siap, pada pukul 19.00, Yusuf Ronodipuro membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat siaran mancanegara ke seluruh dunia.
1: Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

0: Ya, dan saudara pendengar di mana saja berada, kami sudah ya deretan lagu-lagu jelang kemerdekaan menemani kebersamaan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan kami hadirkan tepat di pukul 7.00 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Warta Berita Dinamik, maksud kami Warta Berita Sentral Pro 3, dan dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5, Jakarta, pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.
1: Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya program makan bergizi gratis memberikan manfaat terutama untuk memenuhi gizi anak-anak. Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP diperkuat untuk menekan angka inflasi. Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Agama tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026. Pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Informasi mancanegara, Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Iran menyebut biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz, di mana penyedia layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan. Informasi dari dunia olahraga, Indonesia Women's League 2026-2027 resmi bergulir pada 17 Oktober mendatang yang menjadi panggung bagi pesepak bola putri. 6 klub akan bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan Bekasi FC. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Program makan bergizi gratis memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk memenuhi gizi anak-anak setiap hari. Edi Suroso melaporkan.
2: Menunya apa aja yang dimakan?
3: Menunya kadang ada ayam, air, nasi, sayuran, dan buah.
4: Program makan bergizi gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para siswa sekolah dasar. Program pemerintah tersebut dinilai memberikan manfaat karena siswa mendapatkan makanan bergizi secara rutin saat berada di sekolah. Salah seorang siswa SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Alparo Kristi mengaku senang mendapatkan MBG setiap hari. Ia mengatakan makanan yang diberikan memiliki rasa yang enak sekaligus bergizi, sehingga dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut siswa tersebut, makanan MBG biasanya diberikan pada siang hari. Menu yang disajikan cukup beragam, di antaranya nasi, ayam, sayuran, dan buah.
2: Setiap hari dapat MBG ya?
3: Dapat.
2: Oke, gimana rasanya MBG?
3: Enak dan bergizi.
2: Setiap hari, setiap jam berapa dapat MBG?
3: Setiap jam...
2: Siang ya?
3: Iya, siang.
2: Oke, menunya apa aja yang dimakan?
3: Menunya kadang ada ayam, air, nasi, sayuran, dan buah.
4: Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan karena memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Sementara itu, Arsul, perwakilan dari masyarakat, menyambut baik program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Program ini dinilai sebagai langkah positif karena memberikan perhatian terhadap kebutuhan gizi anak-anak, khususnya siswa yang sedang menjalani pendidikan. Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Program tersebut juga dinilai memiliki tujuan yang luas, tidak hanya menyasar masyarakat di perkotaan, tetapi juga anak-anak yang ada di wilayah pedesaan.
5: Harapan Presiden sangat bagus sekali, tapi kendala pelaksanaan lapangan yang menjadi kendala. Katanya dari program pemerintah sudah sangat baik sekali. Yeah. Nah itu karena sejak Indonesia ini merdeka, baru sekarang ada MBG. Oh. Itu diperjuangkan dengan luar biasa perjuangannya. Yeah. Sampai dapat MBG ini, artinya tujuan pemerintah itu Karena dulu-dulunya yang terbantu, yang terencana hanya orang-orang kota. Hmm. Ini sekarang harapan pemerintah itu semua pedesaan pelosok itu bisa mendapatkan MBG di sekolah-sekolah itu. Jadi program ini sangat baik. Cuma pelaksanaannya ada orang tertentu, orang-orang yang berkesempatan untuk melaksanakan MBG itu tersebut. Itu saja kendalanya.
4: Ia berharap pelaksanaan MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai daerah, termasuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah jauh dari pusat perkotaan, agar program tersebut memberikan manfaat secara berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Upaya Bulog tentunya ya, sebagai juga anggota tim TPID ya.
7: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
6: Upaya Bulog tentunya ya, sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan-penjualan beras baik itu beras medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menyebutkan bahwa beras merupakan pemicu utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
8: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar terbentuknya inflasi sebesar 4,32%.
7: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat atau NTB akan menyalurkan masing-masing 30 kg beras bantuan pangan kepada puluhan ribu masyarakat di Kota Mataram. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
9: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2 alokasi Juli Agustus.
10: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adiwijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
9: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya, apabila memang ada kita siap salurkan, karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267.000 ton setara beras.
10: Wali Kota Mataram Haji Muhanur Iskana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
11: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah, untuk bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram. Dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
10: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
1: Bupati Lamongan mengingatkan petani untuk tetap menyimpan sebagian gabah sebagai cadangan pangan, mengingat harga gabah kering panen mengalami peningkatan signifikan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
12: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun menurut Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
13: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
12: Petani Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
14: Bagus, bagus sekali. Ini harga tertinggi tahun ini.
15: Ada sisa untung?
14: Ada. Masih untung. Petani tambah semangat untuk petani ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
12: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan gedung Pusdal Ops untuk memantau dinamika potensi bencana alam, khususnya kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
16: Kita sekarang ada di Command Center, ini Pusdal Ops BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang...
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peran gedung Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops melalui fasilitas Command Center guna memantau dinamika bencana alam di wilayahnya, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tengah marak terjadi dampak dari fenomena cuaca El Nino. Melalui sistem pemantauan berbasis satelit yang ditampilkan pada peta digital secara real-time, petugas dapat memetakan persebaran titik panas atau hotspot dan potensi titik api di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung. Indikator warna kuning hingga merah digunakan untuk mengukur tingkat intensitas kejadian di lapangan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan berdasarkan data pemantauan terkini dari sistem Pusdal Op, tercatat puluhan titik kebakaran yang aktif sedang ditangani. Selain difokuskan untuk penanganan karhutla, Pusdal Ops BPBD juga dirancang untuk memantau potensi bencana alam lainnya di tingkat regional maupun nasional. Berbagai potensi ancaman seperti angin puting beliung, banjir, hingga informasi gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia dapat dipantau secara langsung melalui integrasi data satelit tersebut.
16: Ada di Command Center, ini Pusdal Ops BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang situasional yang terjadi di Bangka Belitung yang hari ini mungkin sedang heboh-hebohnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, di sini bisa ditampilkan, bisa dilihat dari peta kita tadi, itu titik-titik kebakaran yang sedang terjadi secara real time pada saat ini. Ya, kita bisa lihat di titik-titik yang ada, itu ada yang kuning, ada yang merah, itu intensitasnya ya kita bisa bilang cukup lumayan ya, walaupun tidak banyak tapi ya cukup lumayan karena masih terjadi kebakaran berarti.
17: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan El Nino ini diprediksi terjadi hingga awal tahun depan. Untuk titik panas atau hotspot di Babel saat ini tercatat antara 30 sampai dengan 40 titik dan kemungkinan ada perubahan karena sistem update 2 kali sehari.
15: Untuk keren kita sudah masuk ke level siaga, terutama di daerah Bangka Selatan dan Bangka Tengah, termasuk juga Bangka Belitung. Jadi tadi saya sampaikan, ya mulai dari saat ini kita harus siaga untuk sumber airnya.
17: Lebih lanjut, BMKG menghimbau kepada semua masyarakat agar mengantisipasi semua dampak daripada fenomena cuaca ekstrim El Nino tersebut. Dari Pangkal Pinang, di Binirwan di RRI.
1: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi raksasa untuk menggratiskan ongkos kirim produk UMKM dalam program Sibakul. Rosihan Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Ya, ini kan sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kalau istilah kami,
19: demi meningkatkan konektivitas dan juga omset penjualan UMKM di Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta memperlebar sayap kerjasamanya dengan perusahaan ekspedisi raksasa. Pada tahun ini, perusahaan JNE yang telah berkiprah 35 tahun di jasa pengiriman barang digandeng untuk membantu gratis ongkos kirim dalam program Sibakul. Adi Subagio, selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta menyebutkan, lewat program Sibakul, UMKM yang hendak mengirimkan produknya ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, dapat memanfaatkan aplikasi yang dimiliki JNE untuk memantau pergerakan pengiriman produk yang telah dikirim.
18: Lalu terkait dengan kebutuhan support IT, teknologi, bagaimana kiriman di JNE, Sobat Sibakul itu bisa ngecek secara real time, nah, dengan menggunakan aplikasi MyJNE, itu bisa dicek
20: di Play Store
18: bisa.
19: Dengan dukungan jaringan yang menyebar di seluruh Nusantara dan juga ragam layanan yang lengkap, JNE bahkan dapat mengirimkan paket hewan atau satwa yang diperjualbelikan. Menurut Adi Subagio, layanan tersebut akan memberi keleluasaan bagi UMKM untuk bertransaksi antar wilayah.
18: Kami bisa
20: bisa.
18: Iya. Itu hewan hidup gitu ya misalnya. Ya.
20: Ada beberapa ekspedisi yang menolak loh, Pak. Oh. Ini JNE bisa.
18: Bisa. Gitu. Oh. Saja bisa. Itu istilah kami kan apapun kan selama itu butuh pengiriman, kami tetap bisa set untuk bisa dikirim gitu loh. Nah, ini yang menjadi semangat kami. Sebenarnya logistik di Indonesia itu sangat besar sekali, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang masuk ya ke Indonesia, itu dengan potensi yang luar biasa, sehingga ya sampai dengan saat ini alhamdulillah aja ini masih bisa bertahan.
19: Program Sibakul Jogja mulai dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2019 silam. Namun, ekosistem pembinaan dan platform digitalnya mulai dijalankan pada tahun 2020 silam. Kala itu, platform Sibakul sangat membantu UMKM untuk menjual produknya di masa pandemi COVID-19.
1: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan kawasan hutan. Anu Kusuma melaporkan.
21: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
0: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air, baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
21: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai, konservasi tidak hanya dapat mengendalikan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
2: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya.
21: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Eh Tini, lihat deh ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi, Rabu 12 Agustus 2026. Dan kami akan hadirkan informasi-informasi yang disampaikan reporter kami dan juga tentu topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan juga sepanjang pagi hari ini. Dan kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi menyampaikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan pagi ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan rangkaian informasi reporter kami yang kami sajikan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi TNI harus berhasil maksimal atau Koops TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar membentangkan bendera merah putih raksasa di gedung Cyclop Provinsi Papua. Arul Firmansyah dari RRI Jayapura melaporkan.
2: Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yospan. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur, Rindam 17 Cendrawasih. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Cyclop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada Ondoapi, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, ya, bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
2: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
3: Kita juga melibatkan anak-anak, ya, anak-anak SD, dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama, kita berasal dari bangsa yang sama, bangsa yang sudah merdeka. Bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
2: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Mendukung pencegahan stunting sejak awal kehidupan, pemberian ASI eksklusif dinilai menjadi salah satu intervensi gizi yang murah dan berdampak besar. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
4: Optimalisasi pemberian ASI eksklusif di masyarakat dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab gizi Dinkes Papua Selatan alias Zainuddin mengatakan, bayi yang mendapatkan ASI secara optimal memiliki peluang tumbuh sehat sehingga dapat mendukung upaya pencegahan stunting dalam jangka panjang. Selain bermanfaat bagi bayi, pemberian ASI juga memberikan manfaat bagi ibu, diantaranya membantu pemulihan setelah melahirkan, menurunkan risiko kanker payudara dan ovarium, serta dapat membantu menjarangkan kehamilan. Aliyah menyampaikan pihaknya terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan konseling menyusui di 4 kabupaten yang ada di Papua Selatan. Konseling bertujuan meningkatkan kesiapan ibu dalam memberikan ASI sekaligus mendorong dukungan keluarga terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif.
1: Kita di Papua Selatan itu sudah ada ya peraturan gubernur terkait penurunan stunting yang mencakup tahun 2023 sampai dengan 2028. Di mana ibu nifas dan ibu menyusui harus diperhatikan termasuk anak usia 0 sampai 59 bulan.
4: Sementara pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan penting untuk menjaga kesehatan bayi, terutama melindungi saluran pencernaan dari berbagai bakteri penyebab penyakit. Menurut dokter spesialis anak RSUD Merauke, Dr. Meike Mardelis Ranggabua, bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif lebih rentan mengalami infeksi, diare, alergi, hingga gangguan pertumbuhan dan berakibat kekurangan gizi.
1: Dari ibunya sendiri ya, jadi begitu banyak manfaat ASI bagi bayi, sebagai yang saya sebutkan tadi makanan spesifik untuk bayi, kemudian merupakan suatu makanan yang komplit, kemudian ASI itu memberikan suhu yang selalu tepat bagi bayi karena dia suhunya selalu hangat karena selalu berasal dari payudara ibu langsung, kemudian makanan atau ASI tersebut mudah dicerna dan diserap oleh bayi. Kemudian ASI juga dapat membantu mencegah infeksi, terutama pada bayi baru lahir yang rentan untuk terkena infeksi, terutama infeksi saluran cerna.
4: Pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk menjaga kesehatan saluran cerna bayi. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kapolres Bovendigul diminta memberikan rasa aman bagi warga Bovendigul dari ancaman penyakit sosial masyarakat. Yohanes Digoden dari RRI Bovendigul melaporkan.
5: Saat ini di Kabupaten Bovendigul, khusus Kota Tanah Merah, pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul, banyak oknum masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, terjerumus ke dalam pengaruh miras, ganja, aibon, bahkan perjudian. Jika dibiarkan, permasalahan ini akan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat Bovendigul. Menyikapi situasi yang terjadi saat ini, tokoh masyarakat Bovendigul Organis Asmuruf minta pihak kepolisian, lebih khusus Kapolres yang baru, Kompol Dian Novita Peters, SIK, agar mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dari penyakit sosial masyarakat yang sedang meningkat tersebut.
6: Dampak dari miras ini begitu sangat luar biasa. Akibat dari miras ini terjadi kekacauan, terjadi kriminalitas, terjadi pemukulan, pemerkosaan, terjadi pembunuhan, pembacokan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu dampak dari miras ini. Sangat diharapkan kepada Kapolres yang baru ini memiliki hati seorang ibu, juga sebagai Kapolres menggunakan kapasitas tapi juga menggunakan hati untuk bagaimana memberantas miras di Kabupaten Bovendigul sehingga anak-anak ini bisa terselamatkan.
5: Sebagai tokoh masyarakat, ia hanya berharap kehadiran polisi di tengah masyarakat dapat memberantas miras serta perjudian menjadi harapan terbesar masyarakat Bovendigul untuk kepolisian. Kapolres Bovendigul Dian Novita Peters menyikapi permintaan tokoh masyarakat itu mengajak masyarakat Bovendigul bersama-sama dukung kepemimpinannya. Apa yang sudah dijalankan Kapolres sebelumnya akan diteruskan. Program yang baik akan ditingkatkan. Apa yang sudah dikerjakan bersama seluruh stakeholder dalam membangun Bovendigul akan terus dibangun. Menurutnya kehadiran polisi tanpa masyarakat untuk mendukung Kamtibmas tidak akan berjalan baik.
7: Kami berharap juga masyarakat Bovendigul dapat menerima kami dengan baik serta dapat bekerja sama dengan kami karena kami tanpa masyarakat tidak dapat bekerja dengan baik.
5: Kapolres mengajak masyarakat bersama-sama bangun komunikasi yang baik dalam menghadapi setiap permasalahan sehingga Kamtibmas di Bovendigul akan berjalan lancar. Selain itu kerjasama harus terus dibangun guna menciptakan situasi keamanan yang baik agar seluruh program pembangunan dapat berjalan lancar. Dari Bovendigul, Yohanes de Goden, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: MBG di sejumlah sekolah di Biak tetap disambut antusias oleh para penerima manfaat dan dinilai memberikan dampak langsung dengan membantu mengurangi uang jajan siswa. Dari RRI Biak, Tririan melaporkan.
8: Sama ayam, sayur, nasi, sama boleh
9: nanti. Berarti di sekolah lu sudah bawa jajan lagi?
8: Kan.
9: Kalau dulu bawa?
8: Dulu.
9: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
8: Biasa 5.000 atau 10.000.
10: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kabupaten Biak Numfor, Papua mendapatkan sambutan antusias dari para siswa sebagai penerima manfaat. Program tersebut dinilai memberikan dampak langsung, salah satunya membantu mengurangi pengeluaran uang jajan siswa di sekolah. Hal tersebut terlihat di SD YPK 2 Abia pada Selasa 11 Agustus 2026, di mana para siswa tetap antusias menerima makanan melalui program MBG. Kehadiran program tersebut juga dinilai membantu siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan, sekaligus mengurangi kebutuhan membawa uang jajan. Guru SD PK2 Abiak sekaligus koordinator MBG di sekolah, Linda Katipana, mengatakan keberadaan MBG memberikan manfaat langsung bagi para siswa. Menurutnya, sebagian siswa bahkan tidak lagi membawa uang jajan karena kebutuhan makanan selama berada di sekolah telah terbantu melalui program tersebut.
11: Kalau untuk setiap hari MBG, selama MBG berjalan ini, anak-anak memang betul tidak, karena ada yang bawa juga jajan, ada yang tidak. Karena mereka merasa bahwa MPG ini sudah melengkapi. Mereka datang dari rumah tidak makan, tapi ketika tiba di sekolah mereka bisa makan. Terus uang jajannya mereka bisa simpan. Terus di sekolah juga tidak dianjurkan untuk jual minuman yang istilahnya bersoda atau warna-warni, di sekolah juga tidak. Kecuali air putih mereka bawa langsung dari rumah minum.
10: Selain pemberian makanan bergizi gratis, program sekolah juga menerapkan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Linda menyebut sekolah tidak menganjurkan penjualan minuman bersoda maupun minuman berwarna-warni di lingkungan sekolah. Terkait dengan kualitas makanan MBG, Linda mengatakan pihak sekolah melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan kepada siswa.
11: Untuk sejauh ini tidak pernah ada kendala, karena selama MBG ada, makanannya tiba, saya periksa dulu, saya coba dulu, kalau memang makanannya tidak pantas untuk dikonsumsi, saya kembalikan.
9: Tapi selama ini dikembalikan?
11: Tidak pernah. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang dari luar. Karena selama kita di SD YPK 2A, MPG berjalan dari tahun 2025 sampai 2026 ini, tidak pernah ada kendala apapun, keracunan juga tidak pernah terjadi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 di SD YPK 2 Abiak, Herman, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya program makan yang diberikan di sekolah ini membuat dirinya tidak lagi harus membawa uang jajan dari rumah.
8: Makan tahu sama ayam, sayur, nasi, sama boleh mana.
9: Berarti di sekolah lu sudah bawa jajan lagi?
8: Tidak.
9: Kalau dulu bawa?
8: Dulu.
9: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
8: Biasa 5.000 atau 10.000.
10: Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak di sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.
0: Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Siriwini Nabire disiapkan bukan hanya sebagai kawasan pemukiman nelayan, tetapi juga untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Nur Febriana dari RRI Nabire melaporkan.
12: Dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih itu membantu masyarakat saya dalam rangka peningkatan ekonomi mereka.
13: Pemerintah Kabupaten Nabire menyiapkan 6 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, salah satunya berada di Kelurahan Sirwini. 5 lokasi lainnya yakni Kampung Makimi, Kelurahan Kalibobo, Kampung Sanoba, Kampung Sima, dan Kampung Yaur. Di Kelurahan Sirwini, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 50 x 70 meter sebagai lokasi pembangunan tahap pertama. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nabire Anton PK saat menghadiri peletakan batu pertama Kampung Nelayan Merah Putih di Sirwini pada Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat mengingat potensi perikanan Teluk Cendrawasih yang dinilai cukup tinggi.
12: Menurut saya sebagai Kepala Dinas Perikanan, ini sangat membantu bagi masyarakat saya yang ada di Kabupaten Nabire, lebih khusus Kelurahan Sirwini. Potensi Teluk Cendrawasih ini, potensi ikannya sangat luar biasa. Dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih itu membantu masyarakat saya dalam rangka peningkatan ekonomi mereka untuk bisa mereka layak hidup dengan apa yang dikasih. Saya sangat apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo dengan jiwa besar. Dia bisa membangun Kampung Nelayan Merah Putih di tengah-tengah masyarakat kita di Tanah Papua.
13: Selain koperasi, Kampung Nelayan Merah Putih Sirivini juga direncanakan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung aktivitas nelayan. Fasilitas tersebut mencakup SPBU khusus nelayan, bengkel, fasilitas fabrikasi, dan koperasi yang pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kepala Suku Besar Wate Otis Monei menilai, program tersebut dapat menjadi salah satu cara meningkatkan ekonomi masyarakat adat pesisir yang selama ini mayoritas masih bekerja sebagai nelayan tradisional. Namun ia mengingatkan agar fasilitas yang dibangun dapat dijaga dan benar-benar produktif bagi masyarakat.
14: Pada prinsipnya rata-rata masyarakat pesisir, masyarakat kami ini semua nelayan. Cuma memang nelayan-nelayan tradisional. Belum bagaimana kita berpikir menyiapkan ikan dalam jumlah besar untuk kehidupan yang lebih baik ke depan. Dan alam menyediakan sumber daya yang luar biasa di laut. Pada prinsipnya kami dari adat mendukung sepenuhnya supaya masyarakat adat yang ada di pesisir dan pantai ini mungkin ini salah satu cara menangkap ekonomi mereka. Ya, jangan sampai nanti ke depan bank ini dibangun dengan nilai uang yang mahal-mahal dan besar, tapi ini tidak produktif untuk kita. Ya, untuk itu mungkin kita semua punya tanggung jawab sama-sama untuk kita jaga bank ini.
13: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 6 lokasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi perikanan Teluk Cendrawasih secara lebih produktif. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengajak mahasiswa memahami hak asasi manusia. Dari RRI Serui, Agus Tanawani melaporkan.
15: Sosialisasi P5HAM ini dilakukan.
16: Anggota DPR RI Komisi 13 Tony Tesaresos bersama Kementerian Hak Asasi Manusia gelar sosialisasi hak asasi manusia bertajuk wujudkan masyarakat sadar hak asasi manusia melalui implementasi P5HAM atau penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Giat yang dilaksanakan sebagai bagian dalam memberikan pemahaman tentang pemenuhan hak asasi manusia.
15: Sosialisasi P5HAM ini dilakukan memang di seluruh Indonesia terkait dengan bagaimana kita memahami tentang pemenuhan. Yang pertama kita bicara penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan juga penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.
16: Kegiatan implementasi P5HAM ini menjadi penting yang harus diketahui masyarakat, terkhusus juga para mahasiswa.

0: Pilon Nika Padawan, salah seorang mahasiswa STKIP PGRI Papua, apresiasi atas materi yang disampaikan anggota DPR RI Tony Tesar Esos maupun dari ketua STKIP PGRI Papua sebagai narasumber. Menurutnya, pemahaman akan hak asasi manusia ini sangat penting dan sangat erat berhubungan dengan kehidupan masyarakat termasuk masyarakat adat.
1: Terima kasih untuk Bapak anggota DPR RI selaku Komisi 13 yaitu Bapak Tony Tesar atas sosialisasi ini, yaitu mewujudkan masyarakat sadar hak asasi manusia melalui implementasi P5HAM.
0: Tujuan dari P5HAM, penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia adalah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, untuk menjamin harkat, martabat, serta perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Agus Tanawani melaporkan.
2: Program Kartu Tani menyasar 500 petani di Kabupaten Biak Numfor. Oki Pinontoan dari RRI Biak melaporkan.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui program Kartu Tani di tahun ini gencar disosialisasikan kepada masyarakat tani. Sosialisasi tersebut digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor secara bertahap. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, mengatakan sosialisasi dilakukan secara bertahap di 10 distrik diperuntukkan kepada 500 petani yang telah didata penyuluh pertanian di masing-masing wilayah.
4: Kegiatan ini melibatkan Kepala Distrik, Bank Papua, dan Perum Damri sebagai pihak yang mendukung pelaksanaan program Kartu Tani. Sosialisasi ini akan dilaksanakan secara bertahap di 10 distrik dan program ini diperuntukkan bagi petani yang telah didata oleh penyuluh pertanian di masing-masing wilayah. Hingga saat ini kurang lebih sekitar 500 petani dari 10 distrik yang telah terdata sebagai sasaran program Kartu Tani. Melalui Kartu Tani ini, pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberikan dukungan penuh kepada petani, salah satunya berupa fasilitas transportasi gratis untuk mengangkut hasil kebun dari lokasi menuju pasar. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya transportasi, melancarkan distribusi dan pemasaran hasil pertanian, serta meningkatkan manfaat ekonomi yang bagi masyarakat petani. Petani berharap program tersebut dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat tani di seluruh wilayah Kabupaten Biak Numfor.
3: Ketua Kelompok Tani Arwambu, Matias Yosep Sarwamo, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor melalui dinas terkait yang telah menyelenggarakan sosialisasi Kartu Tani.
5: Mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, kabupaten, dan dinas terkait yaitu Dinas Pertanian karena kami mendapatkan sosialisasi tentang Kartu Tani untuk membantu kami petani kelompok transportasi. Dan kami harap ke depan nanti kepada pemerintah, kabupaten maupun dinas terkait yaitu pertanian dan peternakan untuk nanti ke depan masih ada banyak kebutuhan kami petani. Seperti kami kan punya beberapa alat kan untuk kelola kebun atau lokasi untuk menjadi lahan tanam untuk kami. Yang kami ke depan sekarang yang kami kendala kami itu cuma bahan bakar.
3: Sebelumnya Kepala Distrik Koridek Welem Membrasar mengatakan melalui program Kartu Tani oleh pemerintah daerah Biak Numfor sangat membantu petani yang kerap mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil kebun.
6: Kalau saya lihat dari teman-teman petani ini dari beberapa kampung ini, mereka sangat senang sekali. Mereka berterima kasih untuk Bapak Bupati yang sudah mensponsori mereka dengan Kartu Tani dari Dinas Pertanian ini. Mereka bilang mereka panen, mau angkat jualan ke pasar, itu terkendala dengan mereka punya keadaan. Kalau pas ada uang, kalau tidak ada uang ya terpaksa jalan jual di dalam kampung saja. Gratis ini yang mereka sangat bersyukur. Karena ya mereka walaupun punya hasil, tapi kalau tidak ada uang, mau bawa jual ke mana? Makanya tadi ada beberapa ibu yang bertanya, kira-kira nanti kita bayar? Tidak.
3: Kegiatan sosialisasi program Kartu Tani akan berlanjut di Distrik Biak Utara dan Distrik Andi pekan ini.
2: Demikian Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Iya, dan saudara pendengar di mana saja berada, kembali bersama program Satu Serui. Selepas kita simak, kita ikuti warta berita bersama Pro 3 dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Warta berita sentral dan warta Nusantara pagi. Ya, Anda kembali bersama program Satu Serui, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, dan nampaknya cuaca kota Serui pagi ini cukup cerah ya, yang pastinya menambah semangat bagi dorang semua pendengar dalam menjalani segala aktivitas. Apapun aktivitas Anda, jangan lupa mengucap syukur, itu yang pertama. Jangan lupa juga sarapan agar menambah semangat dalam menjalani segala rutinitas di hari ini. Apapun schedule atau tujuan Anda di hari ini, capailah dengan penuh semangat ya. Moga saja aktivitas Anda tetap berjalan lancar. Ya, bergerak bersama program Satu RRS Rui, beragam informasi juga hiburan bakal kita hadirkan untuk Anda. Menemani kebersamaan kita hingga siang nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita di Lintas Serui pagi. Ya, menyapa semua pendengar, warga masyarakat kota Serui dengan segala kesibukan, segala aktivitasnya. Anda yang masih di rumah, selamat pagi, dan Anda yang sudah beraktivitas, selamat beraktivitas. Anda yang beraktivitas di luar rumah, entah itu menggunakan kendaraan, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4, tetaplah berwaspada, tetaplah berhati-hati di perjalanan Anda. Dan untuk Anda yang melaut juga, jangan lupa atribut atau kelengkapan laut Anda di bawah agar jika nanti terjadi hal yang tak diinginkan, sudah diantisipasi dari awal ya, agar Anda tetap aman dalam perjalanan Anda tentunya, bagi Anda yang hendak melaut. Dan mungkin ada pendengar, warga masyarakat yang dengan kesibukannya berkebun ataupun lagi santai saja di rumah, stay at home, kami juga ucapkan selamat pagi dan selamat menikmati suasana hari ini tentunya, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Segala aktivitas, baik itu dari Anda sebagai pelajar mahasiswa, Anda sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda maupun swasta, tetap semangat ya, jalani, dan semoga saja sekali lagi semuanya berjalan lancar. Berikan bersama program Satu RRS Rui, ragam informasi juga hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 9.00 ya waktu Indonesia Timur. Tetapkan terus kebersamaan Anda bersama program Satu RRS Rui. Ya, dari Jalan Patimura, selamat pagi kami ucapkan dan selamat beraktivitas.

Sembilan poin empat FM program satu RRS Rui Pendengar, Anda masih bersama Pro Satu ya, disiarkan dari kawasan Jalan Batimura. Kita masih menemani kebersamaan Anda jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya ragam informasi juga bakal kita hadirkan untuk Anda, juga hiburan menemani kebersamaan Anda juga hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan upgrade informasi pagi dan pendengar untuk edisi hari ini di Rabu 12 Agustus 2026. Beberapa upgrade informasi kami pilihkan untuk Anda, dikutip dari laman Berita Antara, juga Kabar Papua. Kabar terkini pendengar dari laman Berita Antara, Kanwil Dijen Imigrasi Papua mencatat sebanyak 838 TKA bekerja di tanah Papua. Upgrade informasi selengkapnya dari laman Berita Antara, di mana Kanwil Dijen Imigrasi Papua mencatat sebanyak 838 orang tenaga kerja asing atau TKA saat ini bekerja di berbagai perusahaan yang beroperasi di tempat atau 4 dari 6 provinsi di tanah Papua. Pendengar, kabarnya 4 provinsi yang menjadi wilayah tugas Kanwil Dijen Imigrasi Papua yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, juga Papua Tengah, dengan 4 kantor imigrasi yakni kantor imigrasi Kanim di Jayapura, Kanim di Merauke, Kanim di Biak, dan Kanim di Timika. Dan kabarnya pendengar, dari sebanyak 838 TKA tersebut yang bekerja di berbagai perusahaan itu terbanyak berada di Kanim Timika yang wilayahnya membawahi kawasan operasional PT Freeport sebanyak 580 tenaga kerja asing. Nah, sementara disebutkan bahwa dari data yang dihimpun hingga semester pertama tahun 2026 ini, tercatat di Kanim Jayapura sebanyak 94 warga negara asing. Sementara Kanim di Merauke 103 tenaga kerja asing dan di Biak sendiri sebanyak 61 tenaga kerja asing. Nah, untuk memantau keberadaan orang asing, disebutkan bahwa pihaknya kini menggandeng berbagai instansi terkait yang tergabung dalam forum atau tim pengawasan orang asing atau PORA.

Pergara DKLH Papua kini terus mengembangkan usaha warga berbasis hasil hutan. Nah, masih dari laman Berita Antara, kabar dari Berita Antara dikabarkan pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup setempat terus mengembangkan usaha masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu atau HHBK sebagai upaya meningkatkan yang namanya manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian hutan. Nah, kabarnya pendengar, pelaksana tugas PLT Kepala DKLH Provinsi Papua, Yakonias Maitindom di Jayapura, menyebutkan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan kayu saja, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai sumber pangan, usaha, bahkan jasa lingkungan, dan juga penandaan iklim. Prinsipnya adalah meningkatkan pendapatan persatuan hasil. Nah, ini bukan dalam peningkatan pendapatan dengan memperbanyak penerbangan dan lain sebagainya. Nah, dijelaskan bahwa pengembangan usaha masyarakat dilakukan melalui perhutanan sosial dan hutan adat. Penguatan kelompok tani hutan. Nah, kelompok hutan usaha perhutanan solusi sosial, koperasi serta badan usaha milik masyarakat adat dan masih banyak lagi. Nah, lebih lanjut disebutkan bahwa DKLH Papua kini juga tengah mendorong pengolahan produk agar memiliki nilai tambah sehingga masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah saja, tetapi mampu mengolah, mengemas, dan memasarkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Nah, itu ya DKLH yang terus mengembangkan usaha warga berbasis hasil hutan di Papua. Sementara di kabar lain,

Di kabar lain dari Gaya Hidup, kita beralih ke potensi ya, di mana pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya mendorong pelestarian budaya melalui Karnaval Budaya 2026 yang bakal diselenggarakan. Nah, berdengar dari Jayapura Papua, kita ke Wamena, di mana pemerintah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendorong pelestarian budaya melalui Karnaval Budaya Nusantara yang diikuti Satuan Pendidikan, Paguyuban, dan Organisasi Perangkat Daerah setempat. Nah, kabarnya Bupati Jayawijaya Atenius Murib di Wamena menyebutkan Karnaval Budaya yang akan diselenggarakan Budaya Nusantara merupakan agenda tahunan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Festival Budaya Lembah Baliem.

Tadi kita ke kabar lain dari kabar Papua, di mana perkuat sinergi PLN dan pemerintah daerah Mambera Moraya menjalin kolaborasi tingkatan keandalan listrik. Menggelar audiensi bersama pemerintah daerah Mambera Moraya guna membahas upaya penguatan serta peningkatan keandalan kelistrikan di wilayah tersebut pada Senin 3 Agustus 2026, mendengar langkah strategis yang dilakukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, kelancaran pelayanan publik, serta peningkatan aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Mambera Moraya. Nah, kabarnya fokus utama pada kegiatan tersebut terkait pembahasan dalam audiens yang tertuju pada mitigasi gangguan teknis serta peningkatan mutu infrastruktur kelistrikan yang terjadi di Mambera Moraya. Nah, sementara kedua belah pihak juga sepakat mempererat komunikasi agar masalah kelistrikan di daerah tersebut bisa ditangani dengan lebih cepat. Kabarnya dalam kesempatan dalam pertemuan, Wakil Bupati Mambera Moraya Kevin Toto menyampaikan komitmennya untuk memperkuat sinergi bersama PLN guna memastikan pasokan listrik tetap andal di wilayahnya.

Sementara masih dari laman kabar Papua, dikabarkan anggota DPR RI Tony Tesar menjawab kebutuhan transportasi untuk siswa SD YPK Noak Aibon Dendi. Kabar Papua pagi ini bergerak di mana anggota DPR RI Komisi Fraksi Nasdem Tony Tesar menyerahkan bantuan satu unit motor laut berkapasitas 15 peka kepada SD YPK Noak Aibon Dendi, Kabupaten Kepulauan Yapen pada Senin kemarin 10 Agustus 2026. Kabarnya pendengar bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan transportasi sekolah di wilayah Kepulauan Yapen. Dan disebutkan bantuan motor laut tersebut diterima oleh Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen Organis Runtuboy. Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kebutuhan transportasi sekolah yang berada di wilayah Kepulauan. Sementara itu, Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen Organis Runtuboy mengapresiasi bantuan yang diberikan secara langsung bagi SD tersebut dan sangat bermanfaat bagi sekolah tersebut, terutama dalam menunjang akses transportasi di wilayah Kepulauan. Hal senada disampaikan oleh Kepala Sekolah SD YPK Noak Aibon Dendi, Stefanus Nail, menyebutkan transportasi merupakan salah satu kebutuhan utama, baik itu bagi masyarakat dan sekolah di wilayah Kepulauan, khususnya perahu motor dan motor laut. Apabila demikian beberapa upgrade informasi kami hadirkan, menambah agenda informasi kita bersama, dan tetapkan terus kebersamaan Anda ya, bersama program Satu Dari Serui di 96.4 FM. Sejumlah informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, bersama kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Masih di ragam informasi juga hiburan, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Kota Perjuangan. Seperti itulah sebutan lain untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun bukan tanpa alasan, julukan Kota Perjuangan sering disebut, baik oleh masyarakat di Kepulauan Yapen maupun orang yang mengunjungi Kota Serui. Ketika menyebut nama Kota Perjuangan, maka ingatan kita akan tertuju pada sosok pahlawan nasional asal Kepulauan Yapen, Silas Papare. Pendengar, tokoh pejuang nasional Silas Papare adalah salah satu dari para pejuang yang ikut merumuskan hingga melepaskan Irian Jaya ke pangkuan Ibu Pertiwi dari cengkraman kolonial Belanda. Walaupun mereka kini telah berkalang tanah, namun sejumlah situs-situs sejarah ikut mengabadikan gerak langkah, keringat, cucuran air mata, hingga tetesan darah yang telah dicurahkan untuk pembebasan Irian Jaya. Ones Wayoi, anak dari Peter Wayoi, seorang tokoh pejuang pembebasan Irian Jaya, bergabung dalam PKII yang diketuai oleh Silas Papare, berkisah tentang perjuangan ayahnya kalah itu.
1: Bicara tentang Merah Putih di Kota Serui, di Pulau Yapen, dari tulisan-tulisan merupakan referensi yang ada selama ini, itu ada dalam buku sejarah terbentuknya PKII. PKII yang diketuai oleh Silas Papare. PKII Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Kronologi terbentuknya PKII yaitu di tahun 1956 hadir Samratulangi dengan Sugoro dan beberapa teman yang diasingkan karena perjuangan Indonesia pada waktu itu, diasingkan ke Serui dan ditempatkan di situs Samratulangi yang ada sampai hari ini. Dan ketika itu tahun 1954 itu rumah sakit Sending Serui dibuka oleh Pendeta Bau, dan di situ dipekerjakan seorang Papua yang pertama jadi perawat, itu Silas Papare. Silas Papare dalam tugas sebagai perawat, karena rumah sakit dengan situs Samratulangi itu dekat, ada komunikasi internal antara Silas Papare dengan Dr. Samratulangi. Dan dalam pertemuan sehari-hari di situ, Samratulangi ini seorang politisi yang terus menggemakan Merah Putih. Beliau bercerita tentang perluasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Dan di situ beliau memberikan pembelajaran politik bagi Silas Papare. Kemudian Silas Papare dalam semangat Merah Putih itu, Silas Papare membentuk partai untuk menentang pemerintah Belanda, Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, yang diketuai oleh Silas Papare. Kemudian ada komisaris-komisaris itu, antara lain Tanjunek, Bapak Yoris Rawiyai, ada Alwi Rahman, kemudian ada Benyamin Kayai, dan perwakilan-perwakilan itu dibagi di seluruh Yapen itu untuk menyuarakan Merah Putih. Merah Putih untuk lepas dari kolonialisme Belanda, berintegrasi dengan Indonesia, selanjutnya nanti Indonesia akan perhatikan.
0: Pendengar, Merah Putih bukan hanya sebatas bendera negara kita. Merah Putih telah menjelma menjadi darah yang mengalirkan energi nasionalisme kepada mereka, para pejuang pembebasan Irian Jaya, Bapak Ones Wayoi masih berkisah tentang perjuangan mereka.
1: PKI itu Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, maka muncullah khusus untuk menggalang pemuda, muncullah GAPI.
2: Itu singkatannya.
1: GAPI itu Gabungan Pemuda Indonesia. Padahal waktu itu cuma putra-putra dari Yapen saja dan Waropen saja. Khusus untuk kalangan pemuda. Itu diketuai oleh Peter Wayoi. Oleh Peter Wayoi dan terjaring 60 pemuda. Dan 60 pemuda itu dengan apa pembelajaran politik merah putih, akhirnya mereka mengambil satu berapat, kemudian mengambil satu keputusan untuk harus sumpah merah putih. Dan sampai pada puncaknya tanggal 28 Oktober tahun 1958, itu 60 pemuda yang tergabung dalam GAPI ini, mereka mengambil keputusan untuk sumpah pemuda. Mereka naik di Gunung Awawif di Sirlaut. Kemudian mereka pajang tiang bendera dan di situ ada upacara. Mereka pajang tiang, kemudian mereka angkat bendera merah putih dengan sumpah janji. Nah, itu ada di dalam tulisan sumpah merah putih. Isinya itu kami pemuda merah putih menyatakan tekad untuk melawan penjajah kolonialis Belanda dan masuk dalam Republik Indonesia.
0: Pendengar, tak mudah memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Namun dari apa yang dikisahkan Bapak Ones Wayoi, mengingat perjuangan ayahnya Peter Wayoi, kalah itu yang ikut berjuang dalam Partai Kemerdekaan Indonesia, Irian. Persatuan dan kekompakan terjalin cukup baik. Tak ada rasa iri dan persaingan satu dengan yang lain, tetapi kekompakan, saling dukung dan menghargai satu dengan yang lain, itulah kekuatan mereka. Sebagai anak pejuang, merah putih memiliki arti yang bernilai.
2: Kondisi saat itu seperti apa, Bapak, sehingga merah putih ini harus...
1: Ya, kondisi pada saat itu setelah GEMA pembentukan dari Partai Kemerdekaan Indonesia Irian ini membuat Belanda mulai menggerakkan sayapnya untuk menekan lapisan masyarakat untuk tidak melakukan aksi merah putih. Jadi gerakan merah putih itu pada saat itu para pemuda dan pemudi waktu itu mereka membuat seluruh yang mereka gunakan itu simbol merah putih. Perahu yang digunakan itu gambar cat merah putih, baju yang digunakan juga merah putih. Jadi itu sebagai suatu ekspresi untuk melawan Belanda. Dan itu kaum ibu pada waktu itu mereka giat untuk menjahit, masak dan untuk kumpul uang.
2: Jadi ini lokasinya masih di Awawis.
1: Ya, Awawis di
2: pertama kali di atas.
1: Ya,
2: di Awawis,
1: pertama kali
2: bendera dikibarkan.
1: Nah, itu sesuai dengan dokumen yang ada sampai saat ini, dan kebetulan bapak saya yang memberikan keterangan itu bendahara dua dari Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Pada saat itu masih kecil, saya lihat dokumen-dokumen merupakan kertas-kertas itu kan masih atap dan gumbian, baru bambu yang dipakai untuk ikat itu mereka bikin ujungnya itu bolong, dokumen-dokumennya mereka sisipkan di atas. Jadi penyelidik Belanda datang untuk periksa, tidak ketemukan apa-apa. Jadi mereka himpun uang untuk berangkatkan Silas Supari ketemu dengan Soekarno.
0: Ada rasa bangga ketika mengenang semangat perjuangan mereka, para pejuang pembebasan Irian Jaya. Namun, ada terbersit kekecewaan yang mendalam, manakala pengorbanan mereka yang berjuang mengembalikan Irian Jaya ke Ibu Pertiwi tidak mendapat apa yang seharusnya diberikan negara bagi anak dan cucu yang ditinggalkan.
2: Dari sisi anak pejuang ini, Bapak melihat dari bendera dikibarkan dengan sangat sekarang seperti apa?
1: Ya, jadi kalau Bapak mau gambarkan, ya itu ada semacam rasa kesal.
2: Ada kesal ya?
1: Kesal. Artinya kalau kita lihat moto bangsa kita ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan, yang seharusnya bagian ini tidak bisa dibiarkan berlalu seperti begitu. Karena tanpa pejuang-pejuang ini, Papua tidak akan terintegrasi ke NKRI. Karena di 50-an Belanda, itu sehingga kalau sebagai anak pejuang, kami lihat bagian daripada ini kurang diperhatikan oleh pemerintah yang seharusnya menjadi primadona. Dan kalau menurut kami itu Kota Serui ini sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah untuk pembangunan dan lain sebagainya sebagai tanda jasa dari para pahlawan pejuang. Sebagaimana Silas Papare ketika tahun 79 sebelum meninggal, dia panggil kami waktu itu masih muda-muda, panggil kami dan dia pesan kepada kami. Dia bilang, jangan sebut dan sanjung namaku, tapi antar rakyatku menikmati kesejahteraan dalam bingkai NKRI. Nah, itu yang menjadi amanah bagi kami sampai hari ini.
0: Pendengar, berkibarnya merah putih di puncak gunung Awowis Serui Laut membakar semangat nasionalisme para pemuda kala itu yang mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda untuk sebuah tujuan, yaitu pembebasan Irian Jaya dari cengkraman kolonial Belanda ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Kisah mereka, para pahlawan kusuma bangsa, sudah tak terdengar lagi. Tapi, gema, semangat juang mereka masih membekas di atas tanah para pejuang. Bagimu generasi muda, janganlah terkikis dan hilang semangat nasionalisme dari para pendahulumu di atas negeri perjuangan Serui. Mereka, para pejuang pembebasan Irian Jaya, sudah menyelesaikan tugas mereka. Tapi satu pesan mereka, teruskanlah perjuangan kami. Kobarkanlah api nasionalisme di atas negeri ini, negeri yang dijuluki Kota Perjuangan, Serui.

Ya, pendengar setia program Satu Strui masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan kita masih terus menemani kebersamaan Anda ya. Dan tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita jelang warta berita Sentral Pro 3.